0: yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
2: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
3: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
4: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Keseharian mereka.
4: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
3: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
7: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
6: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
7: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
9: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
8: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
10: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
8: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguru Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
12: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar. Tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
11: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja Guru Penamping Khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru penamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
13: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah atau pun di, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
11: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ara Kusuma, laporkan.
1: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Reni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
14: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kamu karena kami juga kalau pet shop. Ya, cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Gitu.
15: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
16: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
14: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
17: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
14: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia, ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
17: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies, dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
18: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar

0: Mati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Tuhan, dengan namamu ku percayakan hidup. Dengan darahmu kau basuhi hidup ini.

Saudara, mari kita mendengarkan hukum Allah yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 7. Firman berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Setelah kita mendengarkan hukum Allah, di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mengajak kita semua, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku segala dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami untuk setiap tindakan kami yang merusak kasih kepada sesama, untuk setiap ketersinggungan kami yang menyulitkan kehidupan bersama, untuk setiap ketidakpekaan kami yang membutakan perasaan terhadap sesama, untuk setiap keegoisan kami yang mengganggu hidup bersama. Ya Tuhan, pandanglah kami. Kami mengingat keburukan dan kelemahan kami. Berilah pada kami ya Tuhan pengampunan atas pelanggaran dan dosa, dan kuatkanlah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

kita mengaku segala dosa kita pada Tuhan. Dengarkanlah berita pengampunan dosa bagi mereka yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya pada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih dan setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia.

Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat, sekarang kami akan mendengarkan apa yang Engkau hendak firmankan. Berbicaralah pada kami tentang damai-Mu kepada semua umat dan kepada orang-orang yang Engkau kasihi, supaya kami jangan kembali pada kebodohan kami. Sesungguhnya keselamatan daripada-Mu dekat pada orang-orang yang takut akan Engkau, sehingga kemuliaan-Mu diam di negeri kami. Sinarilah umat-Mu

wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman yang melayani kita pada hari ini terambil dalam Roma pasal 11. Kitab Roma pasal 11 ayat 36. Satu ayat kita akan baca bersama ayat ini.

0: Lukas ayat 36. Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama ayat ini, kita mulai. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
1: Syukur kepada Tuhan.
0: Mari Bapak Ibu Saudara kita dengarkan kesaksian persembahan pujian dari kelompok pelayanan 5 memuliakan Tuhan, disilakan.

0: lagu yang dibawakan oleh kelompok pelayanan lima. Walaupun memang Penatua
1: ini rupanya lagu terakhir perpisahan Penatua Jerry Mondong pindah ke kelompok lain bersama dengan Ibu Diaken. Hati senang di dalam Tuhan bersama kelompok pelayanan lima. Amin. Semangat. Tetap ada sukacita bersama. Dan saya juga bersyukur dengan lagu ini tadi Pak Wakapolres luar biasa bertepuk tangan sama-sama. Kita bertepuk tangan untuk Pak Wakapolres bisa hadir dalam ibadah pada hari ini. Dan semangat dengan lagu yang dibawakan oleh kelompok pelayanan lima. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi dan salam. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berada di awal minggu atau minggu pertama pada bulan Agustus ini. Dan tim leksionari GKST akan mengantar kita dengan tema tidak lepas dari kenegaraan dan kemerdekaan. Itu yang akan selalu disampaikan di bulan Agustus ini dalam perayaan HUT kemerdekaan kita. Dan tentunya tema kita saat ini adalah karya gereja bagi negara untuk menyadari Indonesia sebagai pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan bertanya apa hubungan iman Kristen dengan negara, kehidupan bernegara. Dan kita akan berpikir bahwa iman adalah urusan pribadi di kamar doa, sedangkan negara adalah urusan politik di gedung DPR. Itu kadang kita akan berpikir seperti itu. Tetapi mari kita melihat melalui kebenaran firman saat ini sebuah pandangan yang dalam, yang luas, yang terlihat dari bacaan yang kita baca dalam Roma pasal 11 ayat 36. Nah, Paulus menutup bagian teologi yang sangat dalam, makna dalam suratnya kepada jemaat di Roma dengan sebuah doksologi atau pujian yang agung. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat kita atau ayat renungan kita hari ini. Nah, ayat ini bukan sekedar penutup bab, Saudara. Tetapi adalah kunci memahami posisi kita di dunia ini, termasuk keberadaan kita di tengah-tengah bangsa Indonesia, Saudara. Jika segala sesuatu berasal dari Allah, maka Indonesia juga berasal dari Allah. Tanah ini sejarahnya, keberagamannya adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Nah, oleh karena itu karya gereja bagi negara sesungguhnya bukan hanya sekedar kewajiban sosial. Tetapi Saudara, dalam iman kita sebagai bentuk ucapan syukur atas pemberian Allah yang boleh kita terima dan jalani, memberikan bumi Indonesia yang indah. Mari Saudara, kita merenungkan tiga poin penting dari firman ini. Yang pertama, segala sesuatu adalah dari Dia. Nah, Paulus berkata, ini berarti tidak hanya satu pun ciptaan atau realitas sejarah yang ada lepas dari segala kekuasaan atau kedaulatan Allah yang ada. Dan Indonesia bukan terjadi secara kebetulan, tetapi perlu disadari bahwa ini merupakan sebuah panggilan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, bangsa Indonesia dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam agama bukanlah kecelakaan sejarah. Maka dalam kedaulatannya Allah menempatkan kita untuk berada dalam wilayah Indonesia ini sendiri. Nah, sama halnya seperti Israel ditempatkan di tanah Kanaan, kita ditempatkan di Nusantara, menyadari bahwa Indonesia adalah pemberian Allah dan mengubah cara pandang kita. Kita bukan pemilik mutlak, saudara, tetapi kita adalah pengelola yang dititip oleh Allah untuk Indonesia. Indonesia berasal dari Allah, maka setiap elemen yang ada di dalamnya, tetangga yang berbeda agama, saudara yang berbeda suku, bahkan pemerintah yang sedang memimpin, adalah bagian dari tatanan yang diizinkan oleh Allah di Indonesia ini. Maka gereja dipanggil untuk tidak memandang rendah unsur-unsur yang lain yang ada dalam bangsa ini, melainkan menghargai, menopang, dan saling memelihara sebagai bagian dari kekayaan ciptaan Allah yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oleh dia, tindakan dan peran gereja seperti apa? Nah, Paulus melanjutkan, dan oleh dia artinya kelangsungan hidup bangsa ini bergantung pada pemeliharaan Allah yang ada. Allah sering bekerja melalui tangan-tangan manusia, termasuk tangan-tangan orang percaya untuk ada di dalamnya. Gereja dipanggil sebagai agen pemelihara. Karya gereja bagi negara dimulai dari kesadaran untuk memelihara apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan berbangsa. Ini berarti bahwa kita dituntut untuk menjaga keutuhan bangsa supaya tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Kita melawan ketidakadilan, melawan kekerasan yang merusak taman Indonesia yang diberikan oleh Allah bagi kita. Kita harus menjadi garam dan terang yang mencegah pembusukan moral yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita membangun melalui karya nyata, maka gereja dipanggil, gereja hadir, harus dapat menyatakan rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Maka melalui pendidikan, gereja harus mampu mencerdaskan anak bangsa. Itu yang harus dilakukan oleh gereja. Gereja dipanggil menjadi sebuah agen memberikan pelayanan kesehatan yang menjangkau orang-orang yang lemah. Nah, ketika gereja melakukan semua ini, di dalamnya itulah peran gereja, kita menjadi saluran berkat Allah oleh dia bagi kelangsungan kehidupan bangsa ini. Dan itu panggilan kita, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kepada dia atau kemuliaan Allah. Puncaknya adalah kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengabdi bagi negara adalah sebuah wujud kesaksian iman kita di hadapan Tuhan. Dan mengapa gereja harus peduli pada negara? Atau perlukah gereja harus peduli? Nah, saudara-saudara, bukan semata-mata hanya karena nasionalisme buta, tetapi agar nama Tuhan dimuliakan sebagai Tuhan yang telah menganugerahkan negara ini bagi kita. Nah, ketika gereja hadir membawa damai sejahtera di tengah situasi konflik yang ada, dan ketika gereja menolong korban bencana tanpa membedakan suku, agama, dan masyarakat, nah, itu berarti sebuah kesaksian kita, karakter Kristus hadir dalam kehidupan kita sebagai tubuh gereja untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kita dipanggil untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu keadilan, kasih, dan kebenaran dalam konteks Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, karya terbaik gereja bagi negara ketika keberadaan gereja membuat lingkungan sekitarnya dalam kehidupan saling mengasihi, dalam kehidupan memiliki keadilan, dalam kehidupan yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Maka ini merupakan cara kita yang mempersembahkan Indonesia kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, perenungan hari ini membawa dan mengajak pemikiran kita, bahkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, berdoalah untuk Indonesia dengan hati yang sangat bersyukur. Dan kita bersyukur atas keragaman dan kekayaan alam Indonesia sebagai bukti bahwa tentang kebaikan Allah yang boleh dinyatakan dalam hidup iman percaya kita. Hiduplah sebagai warga negara yang teladan, yang di dalamnya taat hukum, memiliki keadilan, membayar pajak dengan jujur, menjaga kebersihan lingkungan, dan saling mengasihi, bahkan saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Indonesia ibarat kanvas besar yang diberikan Allah pada kita. Maka dalam Roma 11 ayat 36 mengingatkan kita bahwa kanvas ini milik Allah, dijaga oleh Allah, dan bertujuan untuk memuliakan Allah. Jangan biarkan kebencian, hoaks, atau egois merobek kanvas indah. Dan marilah kita sebagai gereja yang dipercayakan oleh Allah akan menjadi kuas dan cat yang membawa warna pada kehidupan yang penuh kasih, harapan, dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, cintailah Indonesia yang adalah bagian dari mencintai Sang Pencipta, pemilik kehidupan ini. Amin. Saudara dijemput kita semua berdiri. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Dalam rumusan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga.

mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran serta keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, ya Tuhan, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan kasih-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Di sini aku bawa

syukur hari ulang tahun ke-46 tahun saudara Lius I, syukur NN atas tanggungan ongkir busah tempat tidur pastori 1 dari Surabaya tiba di Ampana. Syukur saudara Olan Bujalemba, syukur hari ulang tahun Ibu Oni Suryati Kelo, syukur hari ulang tahun anak Kristin Natania Ronauli Sihotang, syukur keluarga Karamoy Cornelis, syukur keluarga Luther Latano. Kemudian jemaat Tuhan yang memberi iuran tanggung jawab jemaat, pembangunan jemaat dan pembangunan klasis diterima dari Oma Kadarusman Pamuyakan. Iuran tanggung jawab jemaat, iuran pembangunan jemaat dan iuran pembangunan klasis diterima iuran tanggung jawab jemaat dan pembangunan jemaat dan pembangunan klasis dari Alin Lambi. Kemudian jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 2 Agustus 2026, Ibu Erlin Yulianda Tomesa, Ibu Novilda Labaro, Ibu Juliana Tilaar, Ibu Oni Suryati Kelo, Saudara Julius I, anak Andri Agus Setiawan Lioso, anak Kristin Natania Sihotang, anak Axel Leonard Trede, anak Mackenzie Immanuel Mangile, dan Ibu Yohana Jalima. Kemudian para lanjut usia yang tidak bisa hadir datang beribadah, Ibu Neti Tandayong atau Poponio, Bapak Joni Tandayong, Oma Margareta Potu, Oma Saulu Palawa, Oma Repi Sahema, dan Manyepa. Kemudian jemaat Tuhan yang sakit dan menjalani masa pemulihan, Bapak Arlian Smalaha dalam pemulihan di rumah, Bapak Yekonia Suwade dalam pemulihan di rumah. Kemudian anggota jemaat lansia dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kemudian panitia pembangunan, badan-badan pelayanan dalam program-program pelayanan selanjutnya. Kemudian anak-anak yang ada di jemaat GKST Kalvari Ampana yang studi dan kerja di luar kota Ampana. Kemudian anggota jemaat dalam pergumulan hidup, anggota jemaat yang melakukan perjalanan keluar dan kembali ke kota Ampana, dan saudara Olan Bujalemba yang akan berangkat ke Ambon pada tanggal 4 Agustus 2026 untuk melanjutkan studi. Juga kegiatan pembukaan dalam perayaan hari ulang tahun jemaat GKST Kalvari Ampana yang ke-91 tahun pada sebentar malam. Kemudian juga dalam penggalangan dana yang dilakukan oleh persekutuan Bapak Jemaat dalam kegiatan Pekan Raya Bapak Sesinode yang akan dilaksanakan di Betelemi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, dan hendak menyadari bahwa apapun yang kami miliki, bahkan termasuk bangsa yang kami diami, adalah sebuah wujud anugerah dan pemberian Allah. Oleh karena itu kami akan dipanggil menjadi warga gereja yang mampu dan dapat bersaksi, mewujudkan teladan dan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan ini, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang bisa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara ini. Sebab itu Tuhan, pakailah kami semua jemaat-Mu dalam menghargai dan memelihara karya ciptaan-Mu melalui bangsa dan negara ini. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk semua kami yang hadir
di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan akan memberkati kami, memberi kuat dan sehat, menjauhkan mara bahaya malapetaka sakit penyakit, sehingga dalam rencana di minggu yang akan kami jalani, semua proses pekerjaan kami, semua rencana hidup kami, kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Engkau akan senantiasa mengalirkan kasih dan berkat-Mu dan menjadikan apa yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Juga di dalamnya saat ini kami datang membawa keluarga dan pribadi-pribadi yang boleh bersyukur kepada-Mu hari ini, baik mereka yang merasakan ketambahan usia ataupun penyertaan Tuhan dalam hidup yang dijalani masing-masing keluarga dan pribadi. Tuhan akan selalu memberkati dan menyempurnakan semua ucapan syukur yang boleh diterima dan dijalani dalam sukacita mereka. Juga jemaat Tuhan yang dapat memberi yuran tanggung jawab jemaat, pembangunan jemaat dan pembangunan klasis. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda dalam hidup mereka lewat usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Demikian jemaat Tuhan yang dapat menerima dan berjumpa dengan kelahiran mereka dari tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026. Semuanya disempurnakan oleh Tuhan, dan Tuhan akan memelihara masing-masing pribadi dalam sebuah kehidupan yang Tuhan tetap berikan. Karuniakan umur panjang, kekuatan kesehatan tubuh, dan keselamatan dalam hidup mereka. Lah Bapa di sorga, kami berdoa untuk para lanjut usia yang tidak bisa hadir oleh karena fisik yang lemah dan umur yang sudah tua. Kami percaya Tuhan akan memberi kekuatan, memberkati kehidupan mereka juga. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang sakit dan menjalani masa pemulihan. Ulurkan tangan kuasa-Mu ya Allah, beri kesembuhan bagi mereka yang saat ini masih dalam proses pengobatan. Kami percaya segala upaya perawatan dan pengobatan akan bersumber daripada Tuhan, menjadi berkat penolong buat mereka. Tangan Tuhan tidak akan kurang panjang memberkati semua para hamba pelayan-Mu yang sakit. Anggota jemaat, lansia dari kelompok 1 sampai kelompok 6, anak-anak, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, dan orang-orang dewasa, semuanya akan diberkati oleh Tuhan pada kehidupan minggu berjalan ini, ada dalam lindungan kuasa Tuhan sendiri. Panitia pembangunan dan seluruh perangkat pelayan yang ada di aras jemaat ini Tuhan, dengan semua program yang akan dilakukan, kami serahkan kepada-Mu. Kasih karunia Allah akan memberkati segala pelayanan yang dilakukan. Demikian para hamba-Mu yang boleh Engkau pakai hari ini melayani di altar kekudusan-Mu ini Tuhan. Siapapun kami, Tuhan akan tetap menyempurnakan pelayanan kami, dan Tuhan akan memberkati apa yang kami lakukan sebagai persembahan memuliakan nama Tuhan sendiri.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: kangkung iya sabenggut sabaraha.
1: Oh nggih, Mbak Kayu, murah. Kang Saleh mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sambun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Sa Sangonya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa di Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan membicarakan tentang manusia dan sifatnya.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Pendengar, manusia memiliki berbagai sifat, baik positif maupun negatif. Dan hal ini mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial seseorang, sehingga sifat-sifat manusia diidentifikasi oleh berbagai teori, termasuk teori tentang temperamen dan kepribadian. Secara umum, sifat-sifat ini meliputi aspek-aspek seperti bijaksana, jujur, sabar, mandiri, dan juga sifat-sifat negatif seperti sombong, mudah marah, dan kurang bertanggung jawab. Pendengar, sifat-sifat manusia yang umum. Sifat positif, bijaksana, mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan konsekuensi. Jujur, bertindak sesuai dengan kebenaran dan tidak menyembunyikan fakta. Sabar, tahan dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak mudah menyerah. Ramah, selalu bersikap sopan, baik hati dan mudah bergaul. Berikut optimis, memiliki pandangan yang positif dan penuh harapan dalam menghadapi kehidupan. Lalu bertanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban dan konsekuensi dari tindakan. Rendah hati, tidak sombong dan bersikap sopan terhadap orang lain. Kemudian mandiri, mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Humoris, mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh dengan tawa serta mendatangkan sukacita. Itu adalah sifat-sifat positif dari manusia pada umumnya. Selanjutnya kita akan mengenal sifat negatif dari manusia. Sombong, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan dan menganggap diri lebih unggul dari orang lain. cepat marah, tidak bisa mengendalikan emosi dan mudah tersulut. Kurang bertanggung jawab, tidak memenuhi kewajiban dan tidak peduli dengan konsekuensi. Selain itu juga suka berbohong, tidak jujur dalam berbicara dan menyembunyikan fakta. Mudah menyerah, tidak tahan dalam menghadapi kesulitan dan mudah menyerah. Kurang berempati, tidak mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Introvert, cenderung menyendiri dan kurang suka berinteraksi dengan orang lain. Pendengar, perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara umum, faktor-faktor tersebut meliputi genetika, sikap, norma sosial, kontrol perilaku, pengalaman pribadi, budaya, interaksi sosial, dan lingkungan. Mari kita perhatikan faktor internal. Genetika. Faktor genetik seperti ras dan jenis kelamin dapat memberikan kecenderungan pada individu terhadap perilaku tertentu. Sikap. Sikap yang merupakan penilaian terhadap objek, orang atau ide dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kontrol perilaku pribadi. Kepercayaan seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tertentu juga akan mempengaruhi perilakunya sendiri. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur, dapat memotivasi perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, emosi. Emosi seperti takut, marah, atau bahagia dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Kepribadian. Karakteristik kepribadian seperti kecerdasan emosional, kesabaran, atau impulsivitas dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi. Kemudian pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dapat membentuk perilaku seseorang di masa depan.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selanjutnya mari kita memperhatikan faktor eksternal dalam manusia dan sifatnya. Norma sosial. Pengaruh tekanan sosial atau harapan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Budaya. Budaya yang mencakup nilai, kepercayaan, dan praktik dapat membentuk pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, atau anggota masyarakat dapat juga mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya, lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti tempat tinggal atau pekerjaan dapat mempengaruhi perilaku, misalnya dengan memberikan akses atau hambatan. Media massa. Media massa seperti televisi, radio, atau internet, dan juga media sosial dapat mempengaruhi perilaku melalui pesan atau informasi yang disajikan. Pendidikan. Pendidikan dapat membentuk pemahaman dan sikap seseorang yang kemudian mempengaruhi perilakunya. Mari kita perhatikan faktor lain yang mempengaruhi manusia dan sifatnya. Pendengar. Kebutuhan akan pengakuan dan rasa aman. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau rasa aman dapat memotivasi seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan orang lain atau untuk menghindari bahaya. Keinginan untuk mendapatkan respons. Seseorang mungkin bertindak untuk mendapatkan respons atau perhatian dari orang lain. Lalu keinginan untuk memperoleh pengalaman baru. Seseorang mungkin mencari pengalaman baru untuk memenuhi rasa ingin tahu atau untuk mendapatkan kepuasan. Pengaruh keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang, terutama selama masa kanak-kanak dan remaja. Mereka adalah lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter, nilai, dan kebiasaan seseorang. Pengaruh ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pola asuh orang tua, nilai moral dan agama, hingga kebiasaan.

cara berinteraksi dengan orang lain. Berikut ini beberapa pengaruh keluarga terhadap perilaku seseorang. Pembentukan karakter. Keluarga memberikan fondasi dasar untuk pembentukan karakter, termasuk nilai-nilai seperti bertanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati. Anak-anak cenderung menilai perilaku orang tua. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua, sehingga orang tua berperan besar dalam membentuk karakter dan kebiasaan mereka. Kemudian pola asuh. Pola asuh orang tua seperti gaya berkomunikasi, disiplin, dan cara berinteraksi dengan anak akan sangat mempengaruhi perilaku anak. Pola asuh yang positif dan suportif akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Nilai moral dan agama. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang akan menjadi pedoman bagi perilaku anak. Nilai-nilai ini dapat membantu anak dalam mengambil keputusan yang tepat dan membentuk karakter yang baik. Selanjutnya, pengaruh lingkungan bagi manusia dan sifatnya.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, keluarga juga mempengaruhi lingkungan sosial yang dialami anak. Jika keluarga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, anak akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan belajar dari pengalaman mereka. Pola hidup. Keluarga juga dapat mempengaruhi pola hidup seseorang seperti pola makan, kebiasaan olahraga, dan pola tidur. Anak-anak cenderung menilai kebiasaan orang tua mereka, sehingga orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan dan hidup yang sehat. Berikut adalah contoh pengaruh keluarga. Pendengar, anak dari keluarga yang mendukung dengan penuh kasih sayang lebih cenderung memiliki rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengelola emosi serta perilaku yang lebih positif. Anak dari keluarga yang disiplin lebih cenderung memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk mengikuti aturan. Anak dari keluarga yang memiliki nilai agama yang kuat lebih cenderung memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memiliki pemahaman yang baik tentang moralitas. Pendengar, menjadi manusia dengan sifat baik adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Perlu kesabaran, ketekunan, dan komitmen untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik bagi diri sendiri. Belajarlah untuk mengutarakan pikiran dan perasaan Anda secara terbuka dan jujur. Bantulah orang lain. Luangkan waktu untuk membantu orang lain jika Anda bisa. Membantu orang lain melewati masa-masa sulit, kemungkinan besar akan meningkatkan reputasi dan persepsi diri Anda. Perbuatan baik dan kebaikan hati umumnya dianggap sebagai bagian mendasar dari menjadi orang baik. Pendengar, berikut ini adalah beberapa tips menjadi pribadi yang baik. Mulai dari hal-hal kecil yang sederhana dan dijamin mudah dicoba. Yaitu mencoba untuk lebih ramah. Mencoba lebih peduli pada orang di sekitar. Belajar untuk selalu bersyukur. Menikmati semua proses dalam hidup. Memupuk sifat mudah memaafkan. Dan akhirnya, keluarga adalah faktor utama yang membentuk perilaku seseorang. Pengaruh keluarga sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari karakter, nilai, hingga pola hidup. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga untuk memberikan dukungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Demikian perjumpaan kami bersama saya Adriana Usmani untuk program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lama, mungkin lama.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh telah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjal kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppart dan Makoto Nishida final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah

AMSA kan juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Bermusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung

0: Kampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
1: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
2: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
1: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran.

0: pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Mah, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pagaruku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak apa kok ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kamu lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Padang baru kok serang ngobat pasiennya.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Okay.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
4: Sekali di udara, tetap

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro Santai Ream Panda dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira menyapa Anda di siang menjelang sore nih yang terik sekali matahari di luar sana. Semoga sehat-sehat selalu semuanya dan saya tentunya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini yang seperti biasa hadir menemani hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anda dapat menghubungi kami langsung di 082128502652. Saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Nene Zura atau
0: Nene Zura. Ada apa ini Dan? Di rumah baru ini Nene Zura.
1: Rumah baru sayang. Mm-hmm. Ada makan kanjoli dengan pisang goreng.
0: Mantap ini merayakan eh. Sore-sore asik di sana.
1: Itu memang penggemar JRRI.
0: Oh begitu.
1: Jual. Iya Ibu Lasmi, Ibu Lasmi.
0: Mm-hmm. Semoga lagi dengar nih Bu Lasmi. Oke, silakan mau dengar lagunya siapa sore ini, Nene Zura?
1: Mau dengar lagu Orang Baru.
0: Orang Baru. Oke, Dan, dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim buat mama tua, assalamualaikum mama tua sekeluarga. Baru Pak Nurcin. Papa Ros. Eli Buria, semuanya di Bailong.
0: Mm-hmm.
1: Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma. Dan ada tamu ini datang makan kanjoli ini.
0: Mm-hmm.
1: Mail sama Fikran.
0: Oke.
1: Okay. Ada pendengar juga, penggemar juga dorong ini. Mm-hmm. Ada manakannya Tante Dinar.
0: Mm-hmm.
1: Baru lagi Ibu Siti sama Papa Talib, Ustazah Rukmin sekeluarga, Ibu Fatma juga sekeluarga.
0: Mm-hmm.
1: Ibu siapa di Labuan ini?
0: Siapa
1: Ibu Ratna.
0: Oke. Okay.
1: Dan Ibu Elina di Pusumi sekeluarga. Baru Buang Lakoro juga sekeluarga. Dan Om Deng, saya tuh bukan di Smoli. Tuh di Pusuni, Om Deng.
0: Mm-hmm.
1: Baru semua aja pendengar RRI, tanpa terkecuali Uni.
0: Oke. Okay.
1: Uni pas di kemarin Uni ya.
0: Insya Allah.
1: Siapa jalan bagus Uni.
0: Uh-uh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Nenek Zura sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
2: Dengan Timang-Timang nenekku sayang.
0: Nenekku sayang ini, Timang-Timang ya. Tadi ada Nenek Zura ini, Nenek Timang lagi Dan. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Suryanto Siregar.
0: Mm-hmm.
2: Pura-pura enggak tahu.
0: Pura-pura enggak tahu. Oke, Dan dikirim-kirim.
2: Ya pertama-tama buat Yuni Safira,
0: mm-hmm.
2: Selamat bertugas, ya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Di sana ada Ibu Megawati, mm-hmm. Atau Oma Tura, ya selalu.
0: Mm-hmm.
2: Ada Pak Nurtin, ada Mukhtar, ada Bunda Rukmi, ada Ibu Ratna, Ibu mm-hmm. Dia. Ibu Ije, Ibu Ani, ada Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Fatma, ada Papa Ros, ada Pak Yusno, Papa Puspa, ada Pak Nasrun, ada Badrun, ada Opa, Oma, Jena.
0: Mm-hmm.
2: Ya, buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali. Salam hormat, salam sehat buat semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang, Nenek Timang. Di mata aku sudah bergabung. Saya kapan nelfon lagi? Halo.
3: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Ibu Rufi, neneknya Uzaina.
0: Neneknya Uzaina. Ini di sesi pertama masih nenek-nenek semua ini. Ada apa ini, Dan? Neneknya Uzaina.
3: Ada baring-baring habis menyimpan ini rumah pek berantakan, bongkar.
0: Berarti so bersih sekarang ya?
3: Iya, bongkar batama. Baru-baru
0: bersih. Bongkar cucu Uzaina. Silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih?
3: Lagunya yang lebih judul Cintaku Terbagi Dua, 50 untukmu, 50 aku.
0: Asik. Dibagi-bagi, bagi rata itu. Dikirim-kirim silakan.
3: Kirim-kirim ada Ibu Megawati tadi. Terima kasih Safan sama Pak Mutar di sana bersama cucunya Zura. Dan ada juga Ibu Timang juga, terima kasih. Kemudian ada Ibu Ria, ada Bapak Ros, ada Pak Nursin, ada juga Ibu Ida di Tete, ada Buang Lakoro, ada Pak Yusna, ada Bung Deng, ada juga Bapak siapa ini yang dianuin, Bapak Adit, ada Ibu Ratna, ada Ibu Lina, ada Ibu Uga, ada Ibu siapa lagi ya? Ibu Ice dan semuanya, salam hormat semua.
0: Oke.
3: Okay. Ini bersama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Rukmin atau neneknya Huzaina sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Dan langsung saja kita ke lagu yang pertama. Orang Baru, Lebih Gacor. Berikut ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rampana dan tentunya masih di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo. Dari Rampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Papa Ros yang ada di Bailo Baru, Mbak.
1: Papa Ros di Bailo Baru. Hari Minggu apa ini, Papa Ros? Aduh, kedengarannya lagi rame nih.
2: Iya, orang Mbak antrian gas ini, Mbak Yuni.
1: Oh, antrian gas.
2: Iya. Kalau saya ini kan di belakang pangkalan LPG habis, jadi kalau begini antri yang lagi orang nugas.
1: Sampai Yuni. Kedengaran suaranya di rumah Pak Ros berarti ya?
2: Ada dengar Mbak Yuni di suara ini.
1: Oh gitu. Yeah. Oke, okay, dan silakan mau dengar lagunya siapa, Pak Ros?
2: Pelabuhan Nunukan.
1: Iya. Kirim.
2: Nah, pertama-tama ada tetangga saya. Pada Osi ada pendengar-dengar itu di pinggir pantai Mbak Yuni, pendengar setia RRI Ampana juga itu Pada Osi.
1: Halo Pada Osi.
2: Iya. Terus ada tetangga saya Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Eli dan Mama Tua. Ada Abang Mutar bersama Bunda Megawati. Ada sobat saya di organisasi Rapi, ada Pak Rusli di Bengkel Hijrah, BP Alamat. Di samping SMK 3 San Sarino, alamatnya bengkelnya itu Mbak Yuni, pendengar setia juga itu Pak Rusli itu.
1: Oh, Pak Rusli ya.
2: Iya. Okay. Tapi di organisasi Rapi dengan Orari itu Mbak Yuni. Iya, buat Pak Rusli bersama Ibu, semoga sehat ya selalu di bengkel San Sarino. Dan semua pendengar RRI Tampak terkecuali. Buat Mbak Yuni bersama Kratos, soalnya mau disebut satu persatu ini Pak, habis durasi ini Mbak Yuni. Buat Mbak Yuni, semoga sehat selalu menjalankan tugas.
1: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Papa Ros di Bailo Baru sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Kedengaran di sana lagi ramai nih, antri gas. Untungnya cuaca udah agak mendung-mendung sedikit, udah tidak kepanasan. Oke, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo juga.
1: Halo juga.
3: Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Pusungi.
1: Orang Pusungi sudah sekarang eh? Pak Mukhtar, ada Bapak ya, ini betul. Dan Pak Mukhtar.
3: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik.
3: Insyaallah kalau kita bawa dos ini kita masih lupa bawa bunga dan sama.
1: Insyaallah siap kalau begitu. Silakan mau dengar lagunya siapa ini?
3: Oh, mau minta lagu dari Kapayek. Hamdan Atete.
1: Hamdan Atete, penyesalan narapidana. Silakan dan dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim yang baru saja tadi, Pak Ros, salam sehat Pak Ros bersama keluarga. Lalu juga ada Iria. Terus ada Pak Mukin, ada juga Ibu Ustazah Rukmin bersama keluarga. Tak lupa juga ada Pak Ketua kita Aceh, Bu Ngakor bersama keluarga. Ada juga Ibu Lina bersama keluarga. Dan tak lupa juga ada Ibu Ratna. Dan juga tak lupa juga ada Ibu Fatma. Dan seluruh pendengar dari tempat terkecuali mana saja berada. Salam sehat semuanya. Kode Yuni dan operasinya ucapan yang sama. Oke,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mukhtar di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut. Kita ke penelpon lagi. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
4: Dengan Ibu Nur di
1: Ibu Malang. Nur di Maleo. Ada apa ini Ibu Nur?
4: Lagi ngopi.
1: Aduh asik ngopi. Silakan mau ditemani lagunya siapa ini kopinya ini?
4: Lagunya Evi Masamba.
1: Evi Masamba Muara Hati. Oke, dikirim-kirim.
4: Kirim buat Pak Mukhtar sama Ibu Mega, Papa Ros, Pak Nurfit, Ibu Rukmi, dengan Ibu Ria, Ibu Ratna, Ibu Lina, dan semua saja pendengar RRI tanpa terkecuali. Mas Mayuni, selamat bertugas.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nur di Malaya sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik, sudah ada 3 penelpon dan tentunya dengan 3 lagu. Langsung saja kita ke lagu berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana dan masih di Pro Dangdut. Tentunya kurang lebih 45 menit lagi kami menemani Anda. Dan langsung saja saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
2: RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Ria Belo Baru.
0: Ibu Ria di Belo Baru. Oke. Ada apa ini dan Ibu Ria?
2: Lagi bareng-bareng.
0: Lagi bareng-bareng. Silakan. Mau ditemani lagunya siapa ini dan?
2: Lagunya Hetikus Endang. Demi Cinta Nih Ye.
0: Demi Cinta Nih Ye. Oke, dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak. Ada Bunda Megawati bersama Abang Mutarisme di Pusungi. Salam hormat, salam kompak. Terima kasih sapaannya. Ada juga Ibu Lina di Pusungi. Ada juga Ibu Ratna di Labuan. Ada Bunda Rukmin Moratoba. Ada Ibu Megawati bersama ada Bunda Uga di Kajulangko, ada Ibu Farda di San Sarino, ada Papa Rosbay Lebaro, ada Papa Nusim Gonerato. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Soalnya tidak dengar lagi suaranya Mbak Yuni di HP, jadi
0: begitu.
2: Cuma di radio.
0: Tidak kedengaran di HP ya?
2: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Belo Baru sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Dan mohon maaf ya, katanya tidak kedengaran di HP. Kurang tahu juga tuh ada apa sebenarnya. Oke, saya masih menantikan Anda dan kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat kembali menghubungi kami di 08212852652.

Baik pendengar, karena belum ada penelpon selanjutnya, dan langsung saja kita ke lagu berikut dari Hetty Koes Endang, Demi Cinta nih.

0: yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda sore hari ini di Pro Dangdut. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami kembali di 082128502652. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna di Labuan. Ada bapak ini dan sore-sore Ibu Ratna.
2: Lagi ada ngopi sambil makan panada panas-panas ini bagi.
1: Asik. Oke, dan mau ditemani lagunya siapa ini? Kopinya ini.
2: Cita-cita goyang dumang.
1: Goyang dumang, asik. Silakan Dani, kirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada Megawati, Abang Mutar, ada Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ice, Ibu Eri, Ibu Lina. Ada Ibu Timang yang ku sayang, Ibu Rahma, Ibu Fatma. Ada juga Ibu Ustazah Rudi. Ada Papa Ros, Panu, Tintana, Nasrud. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat. Buat Ayuni, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak kedengaran ya suaranya. Halo, halo, halo, halo.
3: Halo.
1: Halo. Halo. Waduh, mohon maaf nih ya. Aduh, mohon maaf ya yang gak kedengaran suaranya. Ini juga kurang paham ini. Dengan... Oke, boleh dicoba kembali mungkin di 082128502652.

Baik, mohon maaf pendengar karena ada kesalahan teknik juga ya sedikit. Mohon maaf tadi suaranya tidak terdengar di telepon. Jadinya para penelpon mungkin dengarnya langsung dari radio ya. Nanti mau panggil akan dulu teknik ini, mau perbaiki. Baik, kita ke lagu selanjutnya nih dari Cita-Citata Goyang Dumang berikut ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Salter Riampana, dan tiga lagu berikut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pro dan Dut sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan

0: jalan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedi.
5: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore saudara, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di provinsi Sulawesi Utara.
1: Seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Palu. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
1: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
2: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya, bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
1: Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak khususnya pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
0: Kita ke Bone. Pemkab Bone menyatakan kesiapan penuh mengoperasikan sekitar 100 unit KDKMP. Berikut laporan Suryani Arifin.
3: Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif. Ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalan koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasionalnya.
4: Bone ini sudah ada beberapa armada seperti mobil, kemudian sekarang sudah pelatihan manajer dan konsultan, ya. Konsultan sudah ada juga, manajer sudah ada juga. Tinggal penyelenggaraan ini, penyelenggaraan, tapi formasi permintaan para seluruh tenaga seperti P3K ada juga diminta dari Kabupaten Bone. Kita nanti mengharapkan untuk ada direktur dari ketiga kita untuk masuk dalam bagian dari penyelenggaraan.
3: Ditambahkan sekitar 100 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung, dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
0: Kita beralih ke informasi dari Mamuju. Polresta Mamuju resmi menetapkan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS tersangka kasus tambang ilegal di Kalumpanga. Berikut Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS, ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
6: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
5: GG alias GS ini pelaku penanggung kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita ini kan, bisa di zoom sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pertambangan dan Minerba dan Batubara, kemudian Undang-Undang kaitannya pengelolaan lingkungan hidup, kemudian Undang-Undang kaitannya dengan kehutanan, dan yang terakhir juga Undang-Undang kaitannya dengan migas. Jadi 4 undang-undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi. Dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
6: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Trisjansa melaporkan.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, masyarakat daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Selengkapnya dalam wawancara Gemas Saripati Maju bersama Rahmadani.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Adi Sumandiar.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apa kabar, sehat Pak?
9: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga Bu Dani demikian.
8: Amin. Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
9: Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RRI Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu.
8: Nah,
9: yang kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
8: Seperti itu. Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
9: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang, ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya suited, ya, saluran darat teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyukseskan program pemerintah. Nah, seperti itu, ya. Hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri, karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal, seperti itu, Bu Dani. Ya.
8: Baik. Nah, apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata dan berkelanjutan?
9: Iya, ya, Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat-masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
8: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemang Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga waspada. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani akan melaporkan.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangkealo mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
12: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa
11: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi. Ingatkan masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan akan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat berdasarkan di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari. Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Idham.
13: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
14: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari

0: Ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
1: Tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak bersatu atasi persoalan LGBT di Tojo Una-Una. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati.
2: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik normalisasi LGBT yang digelar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat, Arfan, mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya, berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
3: Dalam pandangan saya ini harus kita rancang gerak yang besar, bukan cuma membahas LGBT, tapi banyak dalam masyarakat kita ini tidak menuruti agamanya. Jadi bagaimana kita rancang ini untuk kembali, dan kita tidak boleh lagi ego organisasi. Jangan sampai kita memprovokasi wilayah, kita tidak membina bahwa ini di sini pastinya ini tidak boleh, kalau ini kita ada di sini tidak boleh lagi.
2: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Di Kabupaten Toli-Toli, penggunaan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang terdengar, terutama di ruang-ruang publik dan di kalangan generasi muda. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak karena jika tidak segera diupayakan pelestariannya, bahasa yang diwariskan secara turun-temurun ini dikhawatirkan akan semakin kehilangan penutur dan perlahan tergerus oleh perkembangan zaman. Berikut news feature bersama Susanti Akataba.
4: Di pasar tradisional Kabupaten Toli-Toli, aktivitas jual-beli berlangsung seperti biasa. Pedagang dan pembeli saling berkomunikasi, namun sebagian besar percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal banyak di antara mereka merupakan masyarakat asli Toli-Toli yang memahami bahasa daerahnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa bahasa Toli-Toli kini semakin jarang digunakan dalam ruang-ruang publik. Kondisi ini juga terlihat di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Akibatnya, bahasa Toli-Toli lebih sering digunakan oleh orang tua dan hanya terdengar pada kegiatan adat atau acara keluarga tertentu. Sarni Hasan, salah seorang warga Toli-Toli, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

0: Menurutnya banyak anak muda sebenarnya masih memahami bahasa Toli-Toli, namun enggan menggunakannya karena merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau khawatir dianggap kurang modern oleh teman-teman sebayanya.
1: Kenapa sekarang anak muda itu lebih pilih bahasa Indonesia? Mungkin mereka merasa kayak gengsi lah kalau mau pakai bahasa Toli-Toli itu. Jadi kayak kurang gaul dan orang rasa kalau pakai bahasa Toli-Toli akhirnya minder, makin menyembunyikan bahasa Toli-Tolinya. Pas bercerita dengan teman setidak muncul dengan itu bahasa Toli-Toli. Karena mungkin gengsi, saya sendiri saya tidak pernah malu ya atau gengsi mau pakai bahasa Toli-Toli. Tapi memang saya punya pengalaman, pernah saya bahasa balogat saja kita balogat Toli-Toli. Begitu kedengaran itu bahasa Toli-Toli, sudah langsung istrinya langsung dikasih jadi bahan candaan dan ini. Akhirnya jadi minder. Saya sempat mengalami itu dan tapi saya pikir kalau saya sendiri saya tidak malu. Biar saya mau dibercandakan kayak apa, tetap saya pakai kalau misalnya itu dengan orang Toli-Toli sendiri juga.
0: Fenomena berkurangnya pengguna bahasa daerah menjadi perhatian Ketua Dewan Adat Toli-Toli, Ibrahim Sauda. Menurutnya ancaman terbesar terhadap bukan karena masyarakat tidak lagi mengenalnya, tetapi karena semakin sedikit yang menggunakan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan itu terus berlangsung, jumlah penutur akan terus menurun dan proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya akan terputus.
2: Itu terutama mulai dari anak-anaknya, banyak sudah enggan itu menggunakan bahasa daerahnya. Ada yang merasa malu, ada yang tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Saya dulu kepala dinas, saya coba itu anak-anak SD yang lebih bulan di lapangan, saya ajak untuk berkomunikasi bahasa daerah. Hanya mereka ketawakan, bahasa apa kok?
0: Sementara itu Dr. Masita, pemerhati budaya Toli-Toli menilai pelestarian bahasa tidak dapat dilakukan secara seremonial semata. Penggunaan bahasa Toli-Toli harus kembali dihadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan juga di dunia pendidikan, termasuk berbagai aktivitas sosial. Menurutnya bahasa akan tetap bertahan apabila terus dipakai oleh penuturnya, bukan hanya didokumentasikan atau diperingati pada momen tertentu. Dr. Masita juga mengingatkan bahwa hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan lokal, nilai-nilai kehidupan, dan cara pandang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu upaya pelestarian harus dilakukan sebelum jumlah penutur terus berkurang.
3: Ada pelajaran bahasa Toli-Toli atau ekskul bahasa Toli-Toli. Kemudian kedua, itu seperti lomba-lomba itu harus tetap dipertahankan. Dan istilah-istilah seperti sekarang juga yang sudah mulai punya itu pantun berbahasa Toli-Toli. Itu saya lihat belum ada jarak yang bisa menciptakan pantun bahasa Toli-Toli kecuali di saat acara pernikahan. Jadi boleh dihitung dengan jari siapa yang bisa membuat pantun bahasa Toli-Toli. Usil seperti itu sebenarnya sudah bisa diajarkan di TK. Ini untuk melestarikan identitas Toli-Toli.
0: Bahasa Toli-Toli merupakan bagian dari identitas masyarakat yang telah diwariskan lintas tersebut akan semakin memudar jika tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pelestarian bahasa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga adat, melainkan juga seluruh masyarakat. Karena sebuah bahasa hanya akan tetap hidup ketika masih diucapkan, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi penerus.
4: Dan peringat informasi mengenai pelestarian budaya mengakhiri warta berita daerah Warta Berita Dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Tetaplah bersama kami,
5: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
6: RRI Ampana. Satu hati untuk

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya?

tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada beberapa hari yang lalu telah kita bahas, yaitu memanfaatkan waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima. Hayataka qabla mautik wa shababaka qabla haramik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wasihhataka qabla saqamik. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita sekalian agar supaya kita memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Ketika orang dalam keadaan sehat wal afiat, maka kegiatan apapun yang dilakukan itu akan terasa ringan, akan terasa sangat menyenangkan karena dilaksanakan dalam keadaan fit dan dalam keadaan sehat wal afiat. Tetapi sebaliknya, ketika manusia mengalami sakit, penyakit apapun yang menghinggapi manusia itu sendiri akan menyebabkan segala sesuatu aktivitasnya itu akan terhambat. Jangankan bekerja, makan pun akan terhambat. Ketika manusia sakit, tidak ada sesuatu pun yang bisa dia laksanakan. Makanan yang begitu enak bagi orang-orang yang sehat akan terasa pahit bagi orang-orang yang sakit. Bagi orang-orang yang sehat melaksanakan ibadah akan terasa nyaman, tetapi orang-orang yang sakit melaksanakan ibadah itu akan mengalami hambatan-hambatan. Oleh dan sebab itu, hadis ini mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa memperhatikan masa sehat kita sebelum datang waktu sakit. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam pekerjaan dan aktivitas apapun, baik itu aktivitas duniawi kita maupun aktivitas ibadah dan ukhrawi yang kita lakukan, apabila kita laksanakan dalam keadaan sehat, maka seluruhnya itu akan menjadi lancar. Sebaliknya, kalau aktivitas yang kita laksanakan dalam keadaan sakit, maka aktivitas itu tentunya akan terhambat dengan sendirinya. Sehingga Rasulullah SAW senantiasa mendorong dan memberikan dorongan kepada kita sekalian agar supaya kita jangan lupa terhadap waktu sehat ini. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan bahwa betapa banyak manusia yang lalai dan tertipu dengan masa sehatnya. Dalam artian tidak memanfaatkan masa sehat itu dengan sebaik-baiknya, membuat nilai tambah bagi kehidupan duniawinya maupun berbuat amal-amal saleh untuk kehidupan ukhrawinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani magbunun fiha katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang diberikan kepada manusia yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat kesehatan dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Banyak manusia yang sehat tetapi kesehatannya tidak dia manfaatkan kepada hal-hal yang positif. Tidak mengisi hidupnya dengan kesehatannya itu dengan amal-amal saleh yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan bangsanya. Sehingga kalau hal ini terjadi, sangat kita sayangkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam
mengajarkan dan mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu sehat yang kita miliki ini sebelum kita ditimpa suatu penyakit. Biasanya kita manusia nanti setelah ditimpa suatu penyakit baru ada penyesalan. Ketika waktu sehat, kita tidak menggunakan waktu sehat itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan positif yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan bangsa kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dapat menggunakan masa sehat kita dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa sakit yang menimpa kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Dengan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu, sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: να σου γκονιά.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Anambana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Ampana, satu hari untuk satu hari.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Terima kasih untuk semuanya yang masih terus stay

Oke, pendengar, ada beberapa informasi yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar malam hari ini, pendengar. Ini kapal Mutiara Sentosa rute Surabaya Makassar terbakar. Mutiara Sentosa rute Surabaya Makassar. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa dilaporkan terbakar di perairan utara Sumeneb Madura pada Minggu tanggal 2 Agustus tadi ya. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Sektor SAR Surabaya, Nanang Sigitpe, mengatakan informasi awal diterima petugas pukul 8 lebih 24 menit. Informasi tersebut dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar pada antara Madura. Menurut Nanang, perusahaan memperoleh informasi dari Nahkoda bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6. Setelah menyampaikan laporan tersebut, Nahkoda tidak dapat dihubungi kembali. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui posisi kapal berada sekitar 19 mil laut utara Pulau Burung, Sapudi. Saat itu kondisi kapal dilaporkan hampir terbakar habis, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Kapal Meratus Project 3 berada di sekitar lokasi, namun tidak dapat mendekat karena mengangkut muatan yang mudah terbakar pula. Selanjutnya, TB Hasnur 26 bergerak mendekati kapal untuk melakukan evakuasi seluruh penumpang. Pada pukul 10 Indonesia bagian barat, proses evakuasi mulai dilakukan oleh TB Hasnur 26, sementara pos Sar Sumeneb mengarahkan RIB 01 menuju lokasi. Selain itu, Sar 29 pemandi diberangkatkan dari Surabaya dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 jam. Nanang menambahkan pada pukul 10.20 WIB, sejumlah penumpang dilaporkan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan kapal British Mentor. Saat itu terdapat 4 kapal yang berada di sekitar lokasi untuk membantu proses penyelamatan. Hingga berita ini ditulis, proses evakuasi masih berlangsung. Belum ada laporan resmi mengenai

Informasi lainnya pendengar. Informasi dari dunia sepak bola dunia. Kursi Infantino terancam, dua nama kuat maju di bursa presiden FIFA 2027. Masa depan Gianni Infantino sebagai presiden FIFA terus menjadi sorotan dunia. Betul sekali. Tepatnya setelah rencana kontroversial Infantino yang ingin melibatkan investor swasta dalam turnamen-turnamen utama FIFA seperti di Piala Dunia.

CAF. Ini bacanya Concacaf. Concacaf. Victor Montagliani menjadi salah satu nama yang berpotensi maju sebagai calon presiden FIFA berikutnya. Selain itu presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa juga disebut sebagai kandidat yang berpeluang menggantikan Infantino. Selama beberapa tahun terakhir Infantino dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi sangat kuat di FIFA. Namun situasi berubah setelah mengusulkan skema pemberian saham turnamen FIFA kepada investor swasta yang memicu penolakan dari berbagai pihak. UEFA menjadi konfederasi pertama yang menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap usulan tersebut. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, bahkan menilai gagasan itu bermasalah dari sisi tata kelola maupun proses pengambilan keputusan. Ada informasi lebih lanjut mendengar tentang hal ini, Anda bisa simak langsung di portal kami rri.co.id. Karena ini panjang sekali, bila aku bacakan semuanya ini, pasti akan waktu yang makan kurang lebih ya 3-4 menit ya. Baik, sebelum kita lanjut dengan Mimbar Agama Kristen, pendengar, masih ada beberapa lagu yang kami rekam untuk Anda.

0: sesungguhnya.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Anumana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: at Ampana. Satu hati untuk satu lain.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Shalom, selamat malam Bapak Ibu pendengar di mana saja berada. Kembali saya Evangelis Ayub Laintu akan memberikan atau membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya percaya bahwa setiap kehidupan yang ada semua ada dalam pengendalian dan pengaturan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani, sekalipun banyak tantangan dan persoalan silih berganti, tapi kita percaya tangan kasih Tuhan selalu panjang untuk memberkati kita sekalian. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna yang sudah kami rasakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Amat terlebih sepanjang hari yang sudah kami lewati, Tuhan telah menuntun, menyertai, bahkan memberkatikan setiap kehidupan yang ada dalam setiap talenta profesi kami masing-masing yang Tuhan beri bagi kami untuk kami lakukan dan menjadi berkat bagi sebanyak orang yang kami jumpai di muka bumi ini. Berfirman yang Allah, kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang di pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jawab pembacaan firman Allah. Yesus selalu bersabda, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam serta memberlakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam perikop bacaan kita saat ini, saya mengambil sebuah tema yang berkata membentengi keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Nah Bapak Ibu, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena sepekan yang telah kita lewati. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, kita melakukan setiap pekerjaan. Sekalipun masih banyak yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Dan salah satu pelajaran yang kita petik di dalam kehidupan ini adalah keluarga kita. Betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan ini yang telah memberikan kita sebuah pelajaran dan fungsi keluarga yang sempat hilang oleh karena keterpisahan kita satu dengan yang lainnya. Karena penuntutan ilmu misalnya, anak-anak kita yang jauh pergi merantau demi masa depan. Sehingga dalam keluarga kadangkala tidak lengkap ketika kita makan, ketika kita bersendah gurau, dan lain sebagainya. Jika kita mau jujur dengan keluarga kita saat ini sangat mengkhawatirkan karena sudah banyak keluarga yang broken home. Generasi tanpa arah, tanpa perhatian, dan sampai akhirnya ada keluarga yang hancur berantakan sehingga membuat kita hilang pengharapan tanpa pengendalian diri yang baik. Bukan hanya itu saja, anak-anak kita hancur tanpa masa depan yang jelas dan tanpa masa depan yang pasti. Belum lagi keluarga kita jadi buah bibir orang di sekeliling kita, membuat kita makin tenggelam dalam persoalan dan pergumulan yang berat. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi firman Tuhan datang menyapa kita saat ini untuk selalu kuat dalam segala bentuk tantangan kehidupan, sekalipun badai itu berat datang menghimpit setiap kehidupan kita. Orang tua dituntut untuk mengajarkan hal-hal yang baik dalam rumah dan mengingatkan saat dalam perjalanan, saat dalam berbaring, saat bangun, dan saat ada kesempatan untuk merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita harus kuat, jangan mudah goyah, sebab firman Tuhan berkata tangan dan dahi adalah bagian tubuh yang mudah dilihat, karena di sana ada tanda dan lambang. Dan ingatlah, orang tua harus menyadari dengan dunia anak, anak membutuhkan perhatian dan pendampingan yang sungguh, sebab tanggung jawab untuk membangun benteng iman untuk keluarga tidak akan pernah berakhir. Tetapi kita akan tetap memberikan yang terbaik untuk mereka, untuk anak-anak kita, demi kebaikan dan masa depan yang penuh dengan harapan. Anak pun harus tunduk dalam didikan orang tua, sebab orang tua wakil Allah dalam keluarga yang harus dihargai. Namun kadangkala anak hanya sesuka hati apa yang ingin ia lakukan. Itu pun harus ada pengawasan dari orang tua. Sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selagi masih ada waktu dan kesempatan bagi kita, mari kita mendidik dan mengajarkan anak-anak kita kepada hal-hal yang baik, sehingga mereka nantinya bertumbuh menjadi seorang dewasa dan telah memiliki sebuah keluarga yang sendiri. Mereka akan belajar dari kehidupan keluarga orang tua yang baik. Kita tanamkan kehidupan yang baik kepada anak-anak kita, sehingga generasi kita ke depannya sampai kepada anak cucu kita pun, mereka akan senantiasa ada dalam pengendalian Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati dan menyertai kita di sepanjang kehidupan keluarga kita masing-masing. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan yang menjumpai kita pada malam hari ini akan memberikan hidup percaya kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tiada tara dalam kehidupan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini, undang Tuhan dalam keluarga kita, sehingga dalam menjalani kehidupan keluarga kita akan damai sejahtera Allah senantiasa menaungi kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman pada saat ini, mari saya ajak kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Di malam yang indah ini Bapa, kembali kami datang menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Oleh karena berbagai sukacita dan kebahagiaan dalam sepanjang perjalanan kehidupan yang kami tapaki di dunia ini, suka duka kehidupan jatuh bangun harus kami alami ketika kami menjalani kehidupan di dunia yang Tuhan masih izinkan kami untuk berkarya. Kami percaya semua ada dalam pengaturan dan pengendalian Tuhan yang tidak bisa kami bantah. Tetapi itu adalah perjalanan hidup yang harus kami jalani yang Tuhan telah atur. Terima kasih ya Allah, jikalau pada malam hari ini kembali kami diperjumpakan lewat kebenaran firman Tuhan yang datang menyapa dan menegur kami semua, bahwa setiap keluarga yang ada, yang telah dibentuk, semua ada dalam seizin Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga yang telah dibentuk ini keluarga Kristen yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun kadangkala kami harus mengakui sungguh bahwa kami manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan dalam mengurus rumah tangga kami masing-masing. Banyak hal yang kami temui. Persoalan, pergumulan, tantangan hidup silih berganti datang menerpakan setiap kehidupan perjalanan rumah tangga yang dijalani sampai saat ini. Kami tahu kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami yakin dan kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu panjang untuk memberkati dan memberikan jalan keluar kepada kami, sehingga dalam mengayomi bahtera rumah tangga ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Olehnya Bapa di sorga, ungkapan syukur dan kebahagiaan kami senantiasa panjatkan kepada Tuhan dengan tiada tara, karena kami sungguh yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah datang menjumpai dan menegur kami semua. Kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak kami, sanak saudara yang jauh terpisah dari kami. Kami percaya bahwa setiap doa dan harapan yang kami persembahkan kepada Tuhan, yang kami naikkan, Tuhan akan mempertemukan kami dalam doa dan harapan itu pula. Suatu saat kami akan dijumpakan oleh Tuhan dengan satu kebahagiaan, bahwa sukacita dan kebahagiaan menjadi milik dan bagian kami semua. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami berdoa bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Dalam masa tua yang mereka jalani sampai saat ini, semua ada dalam pengaturan dan pengendalian Tuhan. Biarlah ungkapan syukur yang mereka persembahkan kepada-Mu senantiasa. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang mereka harapkan, dan panjang umur ada di dalam tangan Tuhan, yang Tuhan sediakan hari yang penuh dengan harapan di depan sana. Terima kasih ya Allah. Sepanjang malam yang hendak kami jalani ini yang masih sangat rahasia, dalam peristirahatan dan pembaringan kami, kami percaya bala tentara sorga malaikat-Mu membentengi kami semua di sepanjang malam yang hendak kami jalani ini. Dan biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan penuh selamat, penuh diberkati, menerima sinar kasih Tuhan, nafas kehidupan untuk kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun, yang menemukan ulang tahunnya di sepanjang minggu ini. Panjang umur ada di dalam tangan Tuhan. Hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan, Tuhan sediakan di depan sana untuk mereka gapai bersama. Biarlah menjadi berkat bagi semua orang yang mereka jumpai di sekeliling mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa dan kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sempat kami bagikan pada malam hari ini. Atas kesetiaan dan kebersamaan kita, dan saya percaya lewat kebenaran firman ini kita diberkati, dan biarlah tangan kasih Tuhan selalu menopang dan memberkati kita sekalian. Terima kasih saya ucapkan, dan selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan posisional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain mungkin
5: pak? Apa? Kalau masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin.
5: Ya, nggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berbagi pada 2028 itu berlaku kan batas akhirnya 2028 ini ya pada 2028 aja. Kalau ini udah dibahas itu maksudnya kita capran aja kerja. Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia mendegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, ekspansi wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Spude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, satu orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Spudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parahnya kalau hujan itu ada kehujanan, kalau hujan aja kadang kecicir kesal papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, ya senang sekali, terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
21: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
20: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
22: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
20: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di Prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
23: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
24: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
23: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
25: Saya setuju.
23: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
24: 6 miliar.
23: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
24: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
26: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
24: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali, saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda tentunya bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam setiap perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia menyapa malam kali ini kita awali dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang meminta Indonesia membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Permintaan tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Seoul, Korea

0: Selatan, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia bersedia membantu membuka komunikasi dengan Korea Utara sebagai bagian dari komitmen untuk berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian di kawasan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat dalam agenda presidensial briefing Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Menurut Presiden Prabowo, kesediaan Indonesia membantu membuka dialog tersebut tidak terlepas dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijalankan pemerintah. Indonesia juga menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan global tanpa berpihak pada blok tertentu. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Teguh ya?
2: Insya Allah,
0: alhamdulillah. Pak Teguh, kalau kita bicara geopolitik ini, apa sih Pak makna geopolitik di balik permintaan Presiden Korsel kepada Presiden Prabowo untuk menjadi jembatan dialog dengan Korea Utara? Kenapa Indonesia yang dipilih?
2: Ya, yang pertama memang konflik atau status perang di antara kedua Korea itu kan masih terus berlangsung ya.
0: Yeah.
2: Beberapa kali terjadi peredaan ketegangan, beberapa kali terjadi peluang-peluang yang bagus gitu ya, peluang di depan gawang lah ya, kalau kurang kubah bola gitu ya.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Panumpana. Satu hati untuk satu radio demi Rumah Rakyat Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Ampana, satu hati untuk satu lagi.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap enjoy bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Saya Tito Lasangoli yang tetap temani Anda hingga saat ini pendengar. Dan kita akan terus berlanjut hingga di pukul 24 atau ditutup siaran nanti ya. Pendengar kita malam hari ini, apa ya, selepas liburan tadi ini tentunya Anda mungkin merasa begitu penat, lelah, kemudian sedikit meluangkan waktu bersama keluarga, ya kan, menikmati masa-masa terindah dalam hidup itu ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan harian bersama keluarga seperti makan bersama, bercengkrama, ngobrol bareng. Dan ini di suasana seperti itu pula akan meningkatkan hubungan secara lebih emosional, yang tentunya bisa menjalankan komunikasi yang lebih efektif juga untuk semuanya pendengar. Kemudian setelah selepas siang tadi ini pendengar, berlibur atau menikmati hari libur Anda dengan apapun yang cara Anda lakukan mengisi libur Anda, tentunya sedikit menemukan beberapa yang mungkin tidak sebegitu menyenangkan hati, ya kan? Bahkan membuat kesal mungkin. Maka berhentilah untuk menyalahkan segalanya ketika terjadi hal-hal seperti demikian pendengar. Karena kenapa? Tindakan menyalahkan hanya akan membuang-buang waktu saja pendengar. Sebab besar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah keadaan yang sudah terjadi. Yang mana pendengar, sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Maka fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Bahkan seorang pujangga yang bernama Wayne Dyer, usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Maka coba untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi masalah yang ada dengan percaya diri. Saya juga teringat pernah mendengarkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mafhumnya, tinggalkanlah perdebatan sekalipun kamu benar, dan kemudian jangan pernah menyalahkan orang lain. Maka ketika seseorang berbuat salah, tentunya kita harus banyak-banyak beristighfar, karena menyalahkan orang lain tidak akan memberikan pelajaran berarti bagi kita, tetapi bahkan hanya akan lebih memperpojok dan memperburuk suasana hati kita pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Rasa mendengar kita sudah 11 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 22 nanti ya, seperti biasanya kami akan hadir dengan Pulau Togean. Yang lagi mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan Anda besok ya, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Saya juga menyapa ada pendengar-pendengar kita yang ada di Jalan Talatako, tepatnya di penitipan anak TPA, tempat penitipan anak ya, TKI Sia. Apa kabar semuanya? Iya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk ibu-ibu pembinanya, kakak-kakak pembina anak-anaknya. Wais juga dititip di situ ya. Sudah selama ini sudah menjaga Wais, perlakukan Wais dengan baik ya. Banyak-banyak berterima kasih lah saya. Ya, sehingga kami juga tetap kerasan ya untuk tetap mempercayakan TPA Isi ya, membina atau mengawasi anak-anak kami ketika dititip ya. Anda juga bisa, bila mana mau titip anak juga bisa berhubungan langsung dengan TKIC ya. Pendengar, setelah seharian tadi Anda disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, nah, malam hari ini sudah mulai menyiapkan, paling tidak dimulai dengan sebuah perencanaan terlebih dahulu ya. Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Ini adalah prinsip dari seorang ilmuwan Claude T. Bisel, namanya itu ya, seorang ilmuwan ya. Di mana T. Bisel mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap yang semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Maka ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan, serta berharap agar tersukses dalam setiap tindakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: itu sampah di sungai.
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngara tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: sensação ganhar.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Anambana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Ampana, satu hari untuk satu lagi.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz.
4: Kita lanjut peringatan malam hari ini di program acara Pulau Togian. Saya awali untuk program Pulau Togian malam ini dari Kinderen. Hadir dengan Masih Ada.

0: Jadi ketika mendengarkan lagu ini serasa saya kembali pada masa dulu. Iya. Nah, berasa macam muda ulang ya. Ini pada tahun Kinderen ya, kurang lebih 95-an ya, 94-95 ya. Teringat dulu waktu masih zaman radio Sonora, enggak salah ya, yang ada di Ampana. Jauh sebelum Kabupaten Tojo Nauna ya. Baik, kita ke panel phone dulu pendengar. Saya menyapa, halo. Halo. MB yo. Halo juga. Selamat malam Pulau Togean. Hey, orang Pusungi ya. Bukan orang Semoli le ya.
1: Pasir kemari sayang.
0: Insya Allah. Baik, apa lagunya Bu?
1: Benci tapi kangen.
0: Baik, makasih Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benci tapi kangen. Asik. Lanjut, halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lama-lama kemarin saya.
0: Pak Nursin, suaranya macam ada flu-flu begitu ini Pak Guru.
2: Aduh,
0: kesian. Apa lagunya Pak Guru?
2: Hilang permata.
0: Yuni Sarape lagu. Hilang permataku.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Hilang harapanku. Lanjut.

0: ada suaranya ya. Onde ini. Lanjut. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina. Silakan lagunya iya. Apa, Bu?
1: Katon Bagaskara, Cinta Putih.
0: Asik. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga sebentuk cinta putih yang pernah terbina. Asik. Ada 3 panel pun sudah pendengar. Tahan dulu untuk yang gabung ya. Serapas 3 lagu berikut.

0: Kita lanjut lagi pendengar. Saya menyapa kembali yang gabung. Halo. Halo. Mbio. Halo. Oh, nampaknya dia perlu reset dulu ponselnya ya. Halo. Halo. Hai, boleh di reset dulu. Iya, halo. Halo.
1: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, Cajamaran Ibu Ria, Bailobar.
0: Ibu Ria. Lagunya apa, Dan?
1: Lagunya Ucok Sumbara.
0: Apa itu?
1: Mimpi.
0: Baik. Nanti saya cari ya. Makasih, Bu.
1: Kalau tidak ada diganti dengan Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu. Soalnya kan tidak kedengaran di HP suaranya Bung Tito, cuma baik. Di radio.
0: Terima kasih, Bu.
1: Oke, Dan. Terima kasih, Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut. Halo. Halo. Halo. Ya, bisa direset dulu ponselnya ya. Direset dulu, biasanya bermasalah di situ, direset biar suaranya bisa kedengaran. Itu karena mungkin penggunaannya sudah apa ya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo. Hai. Hai guys.
1: Halo.
0: Halo juga. Pulau Togean.
1: Dengan
0: siapa di mana, Bu?
1: Nur, Jalan Malu.
0: Silakan lagunya, Bu. Stinky pelagu, eh?
1: Sekriantoro.
0: Oh, saya kira lagunya Stinky. Baik, terima kasih.
1: Tidak terdengar.
0: Iya, saya lebih tidak kedengaran suaranya Ibu. Kecil
1: iya,
0: suara.
1: Tidak terdengar, cuma di radio.
0: Makasih Bu ya. Yoi. Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya.

0: Baik, kita lanjut lagi mendengar. Saya menyapa kembali. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran
0: Ibu Ice. Ibu Ice, silakan Bu. Apa lagunya bagus-bagus malam hari?
1: Lagunya Dian Piscesa.
0: Apa?
1: Bara api senyummu.
0: Bara api?
1: Senyummu.
0: Senyummu. Senyumnya siapa ini? Boleh pakai obat bakar ikan kalau begini. Senyum ada bara api. Makasih Bu Ice.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Ibu Ice. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa kah?
2: Saya.
0: Oh iya.
2: Fatmale.
0: Oh, Ibu Fatmale ya. Mau lagu apa Ibu Fatmale ya? Mau request. Apa judulnya Bu?
2: Katakan sejujurnya.
0: Baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan sejujurnya. Christine Panjaitan ada? Ada kainka Kristi katakan sejujurnya? Coba saya cari dulu ya. Tapi kalau yang saya lihat ini Christine Panjaitan. Katakanlah, katakan sejujurnya. Apa mungkin kita Christine Panjaitan. Oh ya, Christine Panjaitan ya. Baik, belakangnya Ibu Fatma yang mau bergabung. Kita sudah 42 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Yang sudah istirahat, selamat menikmati istirahat malamnya. Saran saya, yang mau istirahat juga jangan terbanyak minum kopi ya. Tapi sebagian orang juga mengatakan kalau tidur tidak bisa minum kopi ya. Sebagian orang lagi mengatakan kalau minum kopi susah tidur. Untuk yang hobi kopi, kalau tidur tidak bisa minum kopi. Ya terbalik-balik itu kata-kata loh. Baik, nampaknya yang mau gabung ini masih pada melayang-melayangnya. Kita ke lagu saja dulu.

itu tadi dari Ingkat Kristi ya. Sebagai bonus juga di malam hari ini, di pengantar tidur Anda pendengar, sudah dalam pembaringan, kemudian menikmati beberapa lagu. Ya, mudah-mudahan terhibur ya. Biasanya itu kita akan tersugesti dengan apa yang paling akhir kita dengarkan di malam ya, sebelum kita beristirahat.

Pendengar, di kala esok nanti pendengar, maka kerjakanlah dengan lebih dan sepenuh hati apa yang sudah Anda agendakan, Anda rencanakan. Mereka yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat nanti akan dibayar melebihi dari apa yang dia kerjakan. Ini perkataan yang selalu terngiang. Intinya pendengar, senantiasa ikhlas dalam bekerja dari apa yang dibayarkan daripada saat ini pendengar, maka kalian nanti akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Maka buatlah komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang kamu kerjakan setiap hari, kerjakanlah dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Dan insya Allah, kelak akan datang nanti, Anda akan terima lebih daripada apa yang Anda kerjakan saat ini.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

mewarnai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampara. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali sekali pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kuna Sutian telah sanggup mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Novian Kalgu kembali temani Anda di kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini akan hadir sesaat lagi pilihan lagu nuansa islami. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu yang akan dilanjutkan dengan Lintas Sulteng tepat pukul 6. Setelah itu pilihan musik kemudian akan hadir di pukul 6.30 menantikan komentar dan opini Anda atau kopi Anda di pukul 7 nanti. Warta berita akan hadir bersama Pro 3 Jakarta, kita akan dengarkan tepat pukul 8. Kemudian di pukul 8.30 sepenggal iringan nada dan informasi akan hadir di ruang dengar Anda. Setelah itu kita akan lanjut di program acara Halo RRI. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami pendengar hingga kita jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk program acara akan hadir pagi ini di ruang dengar Anda. Dan baik, berikut kita akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran.

berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Edisi hari Senin, kita mengawali hari kita di pagi ini melalui sebuah program yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda, Mutiara Pagi Islami, yang mana tentunya program ini kami hadirkan sebagai program yang membuka seluruh rangkaian program yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10. Dan Mutiara Pagi Islami ini selain disiarkan melalui program 1 juga tentunya melalui program 4. Mutiara Pagi Islami kerjasama FDKI UIN Dato Karama Palu. Pagi hari ini ada yang menarik dan cukup unik judulnya, walaupun mungkin momen Piala Dunia itu sudah berakhir ya, tapi ada kaitannya juga untuk pagi hari ini kita bahas. Apa itu? Seni posisi sepak bola, belajar untuk menerima peran diri tanpa kehilangan jati diri. Ada narasumber kita yang sudah hadir dan sangat luar biasa pagi hari ini. Saya langsung menyapa saja untuk Bapak Dr. Adam MPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Assalamualaikum.
0: Baik. Ya, Pak Dokter, pagi hari ini ada yang unik dari judul kita.
1: Ya.
0: Saya pada saat semalam memantau judulnya, diberikan judul ya maksudnya oleh PA saya. Ya. Saya langsung berpikir, tapi kan momen Piala Dunia udah bergeser, sudah selesai. Tapi kok ada kaitannya ini pagi-pagi kok kita bahas tentang bola ini, Pak Dokter ya. Mungkin bisa menjadi sebuah mukadimah atau pembuka. Apa sebenarnya nilai ataupun juga maksud dan tujuan untuk mengangkat topik ini? Seni posisi sepak bola, belajar untuk menerima peran diri tanpa kehilangan jati diri. Apakah ini khusus untuk para pendukung dari Argentina dan juga ini atau apa? Mungkin silakan boleh disampaikan Pak Dokter, tafadhal.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbi ajmain abad. Yang saya muliakan para pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita Mutiara Pagi Islami, kita akan membincangkan tentang seni posisi sepak bola, belajar menerima peran diri tanpa kehilangan jati diri. Tentu mungkin para pendengar bertanya, apa kaitannya ini ya dengan kehidupan beragama kita? Walaupun memang ini sepak bola sudah berakhir beberapa minggu yang lalu, tetapi menarik diangkat. Kenapa? Karena menurut Islam bahwa hidup kita ini hampir pasti seperti orang main bola itu. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 32 Allah

hampir tidak tidur saya lihat menjaga itu. Itu menarik. Ini mengindikasikan bahwa kehidupan kita ini seperti permainan bola itu. Nah, kita lihat bagaimana kita tahu bagaimana posisi kita seninya dalam hidup ini, kemudian kita belajar menerima peran diri kita, bagaimana jati diri kita tetap kokoh pada diri kita gitu. Nanti kita akan singgung dengan Yamal, Mbappe, kemudian Messi dan Ronaldo dan lain sebagainya kan, itu pemain-pemain yang hebat itu. Kita lihat bagaimana permainan bola dan permainan dunia itu. Yang pertama bahwa dalam permainan bola pasti ada lapangan. Lapangan bola ya. Ada ukurannya, ada ukuran tertentu lapangan sepak bola dalam permainan. Nah, dalam permainan kita, tempat kita bermain adalah dunia ini. Tadi bahasa Al-Quran, dunia adalah tempat permainan dan senda gurau. Jadi lapangan kita adalah dunia ini. Dunia ini sebenarnya, kalau kita ibaratkan, kalau Amerika itu kan negara besar ya, lapangan kecil sana, ya kecil itu dibandingkan Amerika. Amerika itu dibandingkan dunia kecil gitu. Dunia ini tidak apa-apanya dibandingkan dengan matahari. Satu kali matahari itu 300 kali bumi ini, kecil bumi ini tempat kita bermain. Nah, matahari itu adalah bintang paling terkecil di antara bintang. Bintang di atas sana yang besar itu, bintang yang kita lihat itu berkedip-kedip itu bintang besar itu. Ya, bermiliar-miliar bintang, semakin ke atas semakin luas lapangan itu. Nah, nanti kita akan menuju lapangan namanya itu ke alam kubur, padang mahsyar, surga dan neraka itu, semakin luas itu. Jadi itu lapangan kita bermain. Jadi kita bermain di atas dunia, nanti kita bermain juga di akhirat kan begitu. Ya, lapangan kita itu yang pertama ya, lapangan adalah lapangan tembak kita bermain. Yang kedua, ada bola yang kita kejar. Bola itu kan aneh, nggak sanggup orang mengendalikan dia, mau lari kemana kan, begitu ditendang lari kemana ini barang ya, bulat. Dunia ini ya, ada yang kita kejar. Ada seorang berhenti bermain dengan permainan yang dikejarin adalah harta. Coba lihat orang mengejar harta, pasar menarik kan gitu, sebagai apa bolanya kan, pagi kejar harta, siang kejar harta, sore kejar harta, malam kejar, bahkan tengah malam hampir kurang tidur orang. Itu adalah bolanya itu yang kita kejar. Mungkin jabatan, banyak orang gila sekarang kan jadi kejar jabatan ya, bahkan bayar ratusan juta, miliar, bahkan puluh miliar. Yang kita kejar adalah jabatan itu. Ya, kapan berakhir? Iya, nanti kita lihat kapan berakhir itu. Itu kejar, sama dengan bola terus dikejar. Yang dikejar juga adalah mungkin juga pengaruh, prestise dan lain sebagainya. Itu adalah bolanya. Yang ketiga, ada pemain. Ini menarik ya. Pemain kita lihat kemarin antara Spanyol dengan Argentina, karena ya luar biasa orang. Orang bermain di Amerika sana, kita tidak tahu siapa itu orang itu, ada hubungan darah dengan kita, tapi solidaritas kita yang luar biasa kan. Ya, pemain itu kan ada dua kesebelasan. Ada, kalau lihat kemarin adalah Spanyol dengan Argentina ya, 12-12 gitu. Nah, mereka atur posisi itu, punya posisi. Ada penjaga gawangnya, kemudian ada backnya, ada penyerang, dan itu posisi-posisi dibagi itu. Nah, mereka itu adalah pemain-pemain yang profesional. Kita lihat itu luar biasa dalam pemain ini. Hidup kita di atas dunia ini, kita pemain-pemain kita ada 8 miliar manusia nih. Kita, ibu saya bermain sekarang. Ibu sebagai penyiar ya. Ya, saya lihat ibu penyata profesional sekali dalam menyiar gitu. Itu pemain yang hebat, kan? Saya sebagai mubalig juga harus profesional. Jadi kita harus profesional di bidang kita masing-masing ya, dalam bermain. 8 miliar manusia bermain. Tapi ada juga orang kacau dalam permainan gitu. Nah, 8 miliar manusia ini bermain, ada sekitar 6 miliar manusia kafir kan? 2 miliar manusia adalah muslim. Ya, dalam bermain
mereka dengan posisi masing, kadang-kadang baku acak-acak permainan ini, kacau permainan ini. Lihat bangsa kita sebagai ini kacaunya itu, lihat dunia bagaimana kacaunya, karena dalam permainan ini orang tidak profesional, dia tahu diri posisi kita apa sih. Kalau kita posisi sebagai mubalik, jadilah mubalik yang baik, yang profesional. Kalau sebagai dosen, dosen yang profesional. Kalau guru, guru yang profesional begitu. Seluruhnya harus profesional. Sama dengan lihat, makanya kita lihat ya, Messi misalnya sebagai pemain ya, penyerang yang hebat itu sangat profesional ya. Kemudian juga misalnya Mbappe misalnya kan, sangat profesional. Ronaldo sebenarnya sangat profesional. Yamal misalnya sangat profesional itu bermain. Mereka ini tahu posisi begitu, dan tanpa kehilangan jati diri mereka, dia itu berperan ya, masing-masing berperang, inilah aku begitu, tunjukkan aku ini, aku seperti ini, jadilah orang-orang yang profesional dalam bidangnya masing-masing gitu. Nah, kita senang lihat permainan kemarin seperti Messi misalnya, karena mereka adalah penyerang-penyerang hebat yang profesional. Nah, itu pemain bola yang luar biasa. Dalam kehidupan kita hari-hari ini tahu posisi begitu. Siapa saya ini? Belajar menerima diri kita, sadar diri begitu. Saya siapa? Perang saya apa? Tanpa hilang jati diri. Ada orang memang orang diatur-atur dengan orang, enggak bisa. Hidup ini ada jati diri. Ya, walaupun kita orang-orang miskin ya, tapi posisi kita sebagai orang di bawah bisa paham. Tetapi tanpa kehilangan jati diri kita, bahwa kita sebagai manusia punya harga diri, tidak bisa diri ini dijual-jual kemana-mana. Jadi kita harus sebagai manusia yang apa, punya hak, punya kewajiban dalam diri kita. Tahu posisi apa saya ini. Nah, itulah dalam permainan bola menarik. Tidak bisa itu kiper yang langsung bawa bola sampai ke kiper sana, tidak bisa dia. Dia tahu posisi bahwa dia memang menjaga gawang situ. Back juga begitu, tidak bisa dia langsung lari terus ke sana bawa, tidak bisa. Nah, cuma menariknya begini, mereka ini baku over. Tahu bola sudah ada di tangannya, mereka tidak sampai egois begitu, sampai over. Tahu diri posisi-posisi kita ini bahwa juga bagian orang lain. Berilah, kalau ada harta bagilah. Masa kita ini ya sudah ada harta yang banyak di tangan kita, kita makan sendiri tidak bisa, offer lah sama yang lain, sama tetangga, sama teman begitu. Ada teman yang menderita ya, menderita kok dia senang, tidak bisa begitu. Pemain tidak benar itu, pemain yang bagus yang lain offer, silakan offer bola, dapat bola ya memang ya boleh lah masih sedikit, tapi offer sama teman dan begitu ya. Ada harta jabatan offer, tahu bahwa posisi, misalnya saya sebagai dekan, ada tanda tangan saya ballpoint ini berfungsi, tidak boleh sama sekali saya ya memanfaatkan ballpoint ini dan kepentingan saya, tidak, harus offer kepada mahasiswa saya, kepada teman saya gitu. Tahu posisi. Kalau seorang presiden juga begitu, ada posisi bahwa itu jangan itu dimanfaatkan kepentingan pribadi, mengkaya diri kemudian nepotis KKN dengan yang lain, tidak bisa ya. Coba seperti pemain-pemain bola itu, tahu posisi, kemudian over bola. Ada bola didapat, boleh digoreng-goreng sebentar, kemudian over sama yang lain. Itu tahu posisi namanya ya. Ya, jadi ada harta benda bagi-bagilah, jabatan juga kita paham bahwa jabatan itu orang lain itu ya, manfaatkan jabatan untuk kepentingan orang lain gitu ya. Yang keempat ya. Ada wasit, ada pembantu wasit. Coba lihat kemarin dalam permainan, wasit itu cuma satu, nggak mungkin dua itu wasit, dan pembantu wasit banyak ya. Dan wasit itu tidak boleh dibantah, kalau dia sudah bunyi peluitnya berhenti, tidak boleh lagi macam-macam gitu. Kalau misalnya kita melanggar diingatkan ya, Anda melanggar, tapi kalau kita bantah keluar kartu kuning, bantah lagi kartu merah, tidak boleh dibantah itu wasit. Nah, dalam kehidupan kita ada wasit. Siapa wasit kita? Allah. Jadi tidak memungkinkan Tuhan itu lebih dari satu. Ya, keyakinan kita Islam ya. Tidak memungkinkan Tuhan lebih dari satu. Kenapa? Dalam wasit tidak mungkin wasit dua dalam permainan, kacau permainan. Dalam permainan dunia ini kalau dua Tuhan, kacau. Kacau ini hidup. Berantakan itu hidup. Kenapa? Yang satu sudah tiup peluit, yang satu belum. Bertengkar itu ya antara wasit dengan wasit, tidak bisa, cuma satu wasit. Yang menjadi wasit di atas dunia ini adalah Allah.
Jadi Allah itu tidak boleh dibantah. Ikuti saja. Semakin Anda bantah, semakin bermasalah. Nah, siapa yang bantah misalnya Allah? Misalnya orang tidak sholat ya, mama. Ini kan sholat subuh misalnya. Boleh nonton bola kemarin, tapi jangan lupa sholat.

0: Tidak itu meniadakan menyembelih, yaitu meniadakan, menghilangkan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, sama dengan orang menyembelih binatang gitu. Hilang. Tidak boleh. Ilah hanya Allah. La ilaha illallah. Wasi cuma satu, yaitu Allah. Enak permainan itu kalau dia atur itu. Nah, pembantu Allah siapa? Tentu pembantu wasi kan banyak. Pembantu Allah adalah malaikat. Malaikat banyak di atas dunia ini. Ya, untuk melihat peran-peran orangnya kita semua 8 miliar manusia ini, itu semua ada malaikatnya, ada pembantu wasitnya. Allah ngontrol, ya, malaikat ngontrol. Allah catat, malaikat catat. Wahsi catat, ya, pembantu wahsi juga ikut begitu mengontrol ini barang, ya. Lantas, ya, pembantu-pembantu Allah ini tidak seperti dunia ini. Kita bisa mengkelabu hidup kita ini. Bisa. Oh, tidak ada orang. Ada. Dalam diri kita ada tiga orang. Fisikal manusia, nafs manusia, ruh manusia. Saling mengontrol ini barang. Tidak usah orang lain. Diri kita yang mengontrol, kan? Nah, malaikat-malaikat ini, la ya'sunallah. Dia tidak mengkhianati Allah. Salah-salah, benar-benar. Tidak ada istilah yang seperti dunia ini. Salah bisa benar, benar bisa jadi salah. Putih bisa hitam, hitam bisa putih. Bisa. Kalau malaikat tidak begitu, salah-salah, benar-benar. Malaikat, malaikat itu banyak. Dalam ajaran agama kita, malaikat rakik dan atik. Ini, mencatat perbuatan baik dan buruk. Kemudian malaikat lagi ada depan, ada belakang. Berarti kalau satu manusia itu ada empat malaikatnya. Empat malaikat ini terus mengontrol, mengawasi manusia itu. Lantas, kalau begitu 8 miliar manusia kali 4 sama dengan 32 miliar malaikat di atas dunia. Malaikat begitu banyak, lebih banyak malaikat daripada manusia. Belum di langit. Ini semua pembantu-pembantu Allah. La ya'sunallah malaikat. Malaikat tidak akan mengkhianati Allah. Giladun sidadun. Dia tegas, keras. Jadi tidak mungkin salah menjadi benar, tidak mungkin benar jadi salah, tidak mungkin putih menjadi hitam, tidak mungkin itu hitam jadi putih. Putih, putih, hitam, hitam. Ya, karena malaikat tidak punya kepentingan seperti kita. Itu yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, ada pendukung. Coba lihat kemarin, antara Spanyol dan Argentina. Saya lihat itu fanatik betul orang. Kemarin itu begitu habis permainan, ada yang gembira, ada yang
1: sedih.
0: Itu sampai pejabat negara masuk, pejabat-pejabat arah kecil sampai ke atas, ya kan? Pendukung-pendukungnya, wow, luar biasa. Ada juga kalau Yamal itu adalah pendukung setianya kita, kan begitu, ya, dari Spanyol. Ada yang begitu karena dia juga mendukung Palestina, kan begitu. Argentina dianggap mendukung Israel begitu. Ada juga sampai begitu, kan? Nah, pendukung kita di atas dunia ada. Pendukung kebaikan adalah Allah, malaikat dan orang-orang beriman. Orang-orang beriman sekitar 2 miliar manusia. Nah, pendukung kejahatan, keburukan itu ada banyak. 6 miliar manusia yang kafir, termasuk juga mungkin orang munafik, setan, iblis dan lain sebagainya. Ini pendukung-pendukung kita. Dalam permainan ini ada permainan yang baik, ada permainan buruk, ya. Pendukung banyak, ya. Ma itu jin, iblis sejak dulu diciptakan sampai nanti kiamat itu belum mati mereka. Lebih banyak pendukung kejahatan. Jadi pendukung kejahatan sekarang itu lebih banyak daripada pendukung kebaikan. Karena yang mendukung kebaikan berapa? Kejahatan berapa itu di atas dunia ini? Kemudian yang keenam adalah ada aturan main. Coba lihat, dalam permainan bola ada aturan main. Boleh silakan bawa bola, bermain apa silakan saja, tapi jangan sampai kena tangan. Nah, boleh bawa pakai kaki, pemain boleh silakan. Boleh bawa pakai kepala, boleh pakai punggung, tapi jangan coba-coba kena tangan sedikit. Bilang itu kan cuma sedikit, sama kena tangan nanti bunyi peluit, diberi hukuman, ya. Hukuman. Kalau kita melawan, naik kartu kuning. Melawan lagi, naik kartu merah. Nah, aturan main. Jadi bermain itu ada aturan mainnya. Nah, dalam kehidupan kita ini ada aturan main. Jangan sembarang bermain. Ibu

0: Sebagai penyiar ada aturan main dalam lembaga ini. Saya sebagai dosen ada aturan main dalam lembaga saya. Nah, hidup kita yang luar biasa ini ada aturan main. Aturan apa? Al-Quran. Jangan pernah melawan Al-Quran itu. Kalau Al-Quran mengatakan akimi sholat, dirikan sholat, 32 ayat mengatakan jangan bilang tidak usah sholat. Kalian melawan. Yang kau lawan adalah Tuhan. Yang kau lawan adalah wasit. Nanti kartu apa yang keluar? Kartu merah. Anda tidak sholat kartu merah. Anda sholat macam-macam. Kalau soalnya banyak orang sholat sekarang, sholatnya aneh-aneh. Sholat di rumah dan di kantor kan? Mana diajarkan sama Nabi dan itu kartu kuning itu. Kalau ada seorang istri, saya katakan, saya sering ceramah kan? Kalau ada suaminya ibu, sholat di rumah kasih kartu kuning. Anda pernah diajarkan oleh Rasul itu sholat di rumah? Tapi kalau dia tidak sholat, kasih kartu merah. Itu pelanggaran besar kan gitu. Jadi hidup ini ada aturan mainnya, jangan sembarang bermain karena ada aturan main ya, aturan Allah, Al-Quran dan hadis sebagai aturan. Kemudian yang ketujuh adalah ada waktu berakhir permainan. Jadi bermain bola kemarin sudah selesai ini kan, ibu bilang kenapa dibahas sekarang, sudah selesai permain. Memang dalam permainan bola ada aturan mainnya ya, main berapa 2x45 menit, 1 jam setengah. Kalau misalnya draw, ya adu penalti. Paling maksimal 2 jam permainan itu, ya pasti permainan itu berakhir. Nah, kehidupan di atas dunia kita ini pasti berakhir. Ibu punya umur berapa? Saya punya umur berapa? Saya sekarang 61 tahun. Ibu saya tidak tahu berapa umur, tapi masih muda saya dibanding saya kan gitu. Nah, kita pasti mati, pasti berakhir. Seluruh manusia napa melihat mati. Sejak Nabi Adam sampai sekarang mati semua kita gini. Siapa lagi nanti hidup setelah ini, mati semua mereka. Itu berakhir permainan itu secara individu. Tetapi secara kolektif nanti ada kiamat dunia. Tidak mungkin dunia ini selama-lamanya. Ya, kita akan mati. Yang terakhir sekali, terakhir ini adalah selesai permainan kemarin. Ya, lihat Spanyol dengan Argentina. Ada yang sedih, ada yang gembira. Ada diberi hadiah seperti Jamal misalnya. Wah luar biasa. Mas, sekarang menjadi luar biasa dia. Idola orang. Nah, siapa yang dapat kartu kuning, siapa kartu merah, itu menangis dia 2 tahun. Itu tidak lagi bermain dia. Dihukum dia yang dapat kartu merah itu. Dan dibayar oleh negara berapa kerugian negara itu. Nah, kehidupan kita nanti setelah berakhir mati kita, berakhir ini dunia, akan nanti dihitung semua amal-amal itu, ya kebaikan dan keburukan diganjar nanti. Ada masuk surga, ada masuk neraka. Jadilah pemain-pemain yang hebat dari dunia seperti mana? Seperti Mbappe, seperti Ronaldo, seperti Messi. Jadilah pemain-pemain yang profesional dengan bidang kita masing-masing, tahu posisi tanpa hilang jati diri kita dalam hidup ini. Kita adalah bermain, bermain dengan aturan main. Jangan bermain mempermainkan permainan. Sebab hidup ini adalah sungguh-sungguh. Ikuti aturan Allah. Dalam permainan bola memang bermain, tetapi ikuti permainan bola itu ada aturan mainnya. Jangan mempermainkan permainan, karena bagaimanapun permainan pasti ada aturan main. Apalah yang sungguh-sungguh seperti kita sekarang ini. Mungkin demikian sebagai pengantar. Mungkin ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Dokter. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menjadi jati diri kita. Ketika lingkungan ataupun saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa semuanya menggunakan media sosial. Walaupun tidak hampir semua ya, tapi media sosial ini kan sering membuat kita membuat kita ingin menjadi seperti orang lain. Ya. Gitu, ya kan? Nah, kalau dari perspektif dan pandangan Pak Dokter, seperti apa? Kita harus menjaga jati diri kita ketika lingkungan ataupun media sosial ini sering membuat kita menjadi orang lain.
0: Ya. Mm-hmm. Jadi, terima kasih yang bertanya, luar biasa ini ya. Ada nyanyian yang bagus tapi berbahasa Arab ya. Mm-hmm. Jadilah dirimu sendiri. Mm-hmm. Tulah jadi orang. Adam seperti saya, Adam. Punya karakter khusus. Ya, punya hobi tersendiri, ya kepunyaan, punya pikiran dan sebagainya. Jadi inilah saya. Enggak usah jadi orang, karena kita ditakdirkan sebagai individu yang punya potensial. gali potensi itu. Nggak usah ikuti orang, tapi memang kita belajar sama orang untuk memperkaya diri, tetapi jati diri kita tidak boleh hilang. Maka itu kita harus banyak belajar. Sebab begini, yakin dan percaya bahwa diri kita ini akan tumbuh ya, dan akan nanti pertumbuhannya akan diminta oleh Allah. Nanti dia mau hisab. Tidak ada orang menanggung dosa orang. Maka jadilah dirimu sendiri untuk beretting di atas dunia seperti pemain bola, ya mal misalnya. Enggak usah jadi Messi. Enggak usah jadi Ronaldo. Mereka masing-masing punya apa? Punya jati diri, bergerak dengan jati dirinya. Kita hidup, saya sebagai Adam misalnya. Saya punya diri saya sebagai Adam. Tetapi kita juga ada diri yang lain, yang orang lain. Tapa jati diri orang itu tidak boleh mengintervensi diri saya. Tapi kita belajar dalam kehidupan, kita juga adalah diri yang bisa bergerak dengan diri yang lain. Dan sama dengan pemain bola gitu, ada teman-teman yang lain gitu, memahami yang lain. Kita hidup, kita terintegrasi dengan yang lain. Tetapi jangan hilang jati diri kita. Sebab begini, diri kita ini yang bertanggung jawab pada diri nanti di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, kita yang bertanggung jawab, ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Apabila kau telah berbuat baik, maka diri tidak boleh tidak boleh lari dari diri. Apabila kau telah berbuat baik, kau telah berbuat baik pada diri. Maka kontrol diri, saya telah berbuat baik. Dan apabila kau berbuat buruk kejahatan, kau juga berbuat buruk dan kejahatan untuk dirimu. Kembali pada dirimu. Jadi diri ini yang bertanggung jawab, diri ini berperan. Dan diri ini yang bertanggung jawab apapun resikonya gitu. Nah, itu dalam ajaran agama, maka tidak boleh hilang jati diri kita. Seperti ikan di laut misalnya, ndak hilang jati diri sebagai ikan. Dia ndak asing, tetapi enak dia bermain dengan dirinya masing-masing gitu. Itulah hidup kita, jangan hilang jati diri. Dalam agama kita juga ajarkan, famay ya'mal mithqala dzaratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun satu biji aton pun di bawah dari itu, Allah catat, malaikat catat, Allah balas. Ya, itu. Itu nanti akan diperlihatkan semua itu. Kontrol diri. Wa may ya'mal mithqala dzaratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat keburukan, kejahatan, tuh. Allah catat, malaikat catat, Allah balas. Tidak boleh kita hilang itu, diri itu. Sebab diri kita hadir dalam langkah bermain, apa yang kita permainkan ini akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Jadi kontrol diri dalam hidup. Kontrol mulut kita, kontrol mata kita, kontrol tangan kita, kontrol seluruhnya. Inilah fungsi agama, mengontrol, mengawasi. Jadi agama tidak ada ajaran yang lebih hebat daripada agama yang mengontrol dalam kehidupan. Sebab agama itu intinya bu, begini. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Jangan dipikirkan. Gak ada perintah agama, jangan dipikirkan. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikir. Sama dengan itu puasa. Gak usah dipikirkan puasa itu. Laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Banyak orang berpikir puasa tidak puasa. Dia kan begitu. Akhirnya oh, bahaya, sakit saya, mati saya. Akhirnya dia tidak puasa. Padahal semakin sulit dalam hidup, ada Allah dalamnya. Semakin ada berkah, hikmah yang besar dalam. Masuk saja, karena pikiran kita, otak kita tidak mampu sanggup ke arah sana. Tapi kalau ada larangan Allah, ya rem diri, rasakan, baru pikirkan. Jangan tidak rem diri, laksanakan. Ada aturan Allah, jangan melanggar. Ya, itu bahaya itu. Maka itu dalam raga, karena apa? Diri kita ini hadir dalam beretting seperti bermain membola, dilihat seluruh oleh penonton, dilihat oleh wasit, dilihat seluruhnya, itu semua akan nanti itu ada nilainya. Nah, di hadapan Allah ada semua nilainya, tidak ada sia-sia. Ya, ibu saya penyiar, pahalanya luar biasa, memberi pencerahan dan mengundang saya untuk ceramah sih, itu luar biasa, semua tercatat sama Allah dan malaikat. Saya kira begitu, jati diri tidak boleh hilang dalamnya. Silakan beretting. Jadilah Yamal yang hebat, jadilah itu Messi, jadilah Ronaldo, jadilah, bermainlah secara profesional dan kontrol diri. Tidak usah jadi diri orang lain, jadilah dirimu sendiri. Oke.
1: Oke. Pak Dokter, kita sudah menuju akhir dari dialog, kemudian juga ada kan yang namanya dalam sistem permainan sepak bola itu pemain cadangan. Ya kan, pemain cadangan. Nah, ada pertanyaan, seorang pemain cadangan itu harus tetap siap ketika dipanggil bermain. Nah, apa hikmah kesabaran dan kesiapan dalam Islam kalau dari Pak Dokter sendiri?
0: Ya, jadi begini, memang hidup ini untuk mengambil peran-peran. Ya. Kadang-kadang kita mau, misalnya saya ya, saya sebagai dekan. Dah, mungkin ada teman yang lain yang ingin jadi dekan misalnya. Tahan diri dulu. Ada potensi Anda untuk masuk ke sini. Jangan serobot. Ya kan? Jangan serobot. Anda boleh masuk nanti, ada aturan mainnya. Bersabarlah. Ada masanya keindahan itu. Jangan Anda melanggar itu. Jadi kesabaran itu adalah akan mendidik orang, untuk mendewasakan orang, untuk menghebatkan orang. Ini yang rata-rata orang tidak mau sabar dalam kehidupan. Jadi dia punya potensi yang sama dengan saya, teman-teman saya. Tidak tahu siapa teman-teman saya. Nanti saya satu tahun ke depan kan jadi hilang, berhenti jadi dekan. Posisi itu akan diganti oleh teman. Jadi sabarlah dalam posisi itu dan sambil kita berjuang, jangan misalnya serobot. Jadi itulah tadi, ikuti aturan permainan. Kalau Anda pemain cadangan, jangan langsung Anda lari masuk. Tunggu dulu. Anda sabar. Anda punya potensi sama dengan yang lain dalam. Manusia kan punya potensi sama Allah, yang dikasih sama Allah. Allah olah terus. Tapi ada pada saat Anda bermain nanti, bermainlah secara profesional. Jadi sebenarnya tidak ada orang bodoh dalam hidup. Tidak ada. Jadi orang menganggap diri orang itu bodoh, orang ini anggap tidak bisa. Anda sebenarnya itu menganggap, kalau Anda katakan orang bodoh, Anda sebenarnya bodoh. Kenapa? Anda menghina Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya unik, manusia ini punya potensi seluruhnya. Tetapi ikutin aturan mainnya, ada masanya begitu. Jangan tidak sabar ya, sabar itu. Jadi wasta'inu bisabri wasal. Makanya dalam hidup bermain ini ya, dalam permainan ini, coba lihat Yamal itu diganya sama orang tuh, banting jatuh bangun jatuh itu bang, dia sabar dalam bermain. Tuh. Nah, begitu juga Messi misalnya. Orang-orang hebat itu orang-orang sabar. Makanya dalam ajaran agama kita begini. Rahasia dalam hidup ini untuk orang jadi hebat, wasta'inu bisabri wasalah. Jadikan sabar dan sholat penuh. Kenapa bukan sholat duluan? Ya, harus sabar duluan. Karena orang yang sholat pasti harus sabar. Ya, bagaimana dia sebelum misalnya mestinya ruku dia langsung sujud? Tidak, harus sabar. Ada aturan mainnya, pelan-pelan lah. Sama jadi imam, jangan terburu-buru jadi imam, harus sabarlah begitu. Belajar bersabar. Nah, sabar ini ada, tidak ada batasnya. Cuma manusia yang punya terbatas. Maka itu belajar bersabar, menahan diri. Kemudian ada sesuatu, ingat yang hidup kita ini yang menentukan adalah Allah. Ya, selalulah dekat dengan Allah dengan sholat tahajudnya, sholat duhanya, dan sholat tepat waktu. Seorang muslim itu malam kejar sholat tahajudnya, kemudian siangnya kejar sholat tepat waktunya. Jangan lupa sholat tahajudnya, jangan lupa sholat duhanya, jangan lupa sholat tepat waktunya. Jangan sholat di luar dari konteks ajaran Nabi. Sholat laki-laki di masjid, jangan sholat di rumah, jangan sholat di kantor, daripada diajarkan oleh Nabi itu. Ya, Nabi itu begitu dengar azan di kemenangan lari ke masjid dia. Tidak tinggal di rumah, tidak tinggal di kantornya. Jadi nanti ini ada masjid kita sebelah, begitu dengar azan masuk masjid. Itu. Jadi kalau kita menganalisa tentang hayy ala shalah al falah itu dahsyat. Satu kali waktu kita akan bincangkan tentang mencari uang akhirat dan uang dunia.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Okay. Mungkin demikian barangkali Bu ya.
1: Dan sebagai penutup nih Pak Dokter, sebuah pesan atau mutiara hikmah untuk pendengar RRI kita yang pagi hari ini sedang berjuang untuk menemukan makna dan juga perannya dalam kehidupan. Silakan singkat Pak Dokter.
0: Iya, jadi hidup kita ini telah hadir di dunia ini berperan seperti permain bola. Ayo kita bermain dengan jati diri kita, peran kita. Tetapi begitu dapat bola, dapat apa-apa, over pada yang lain. Khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Dapat bola, over pada yang lain. Boleh tinggal sedikit lama, Tapi yang paling pokok, bagilah pada yang lain-lain. Dan jatilah dirimu sendiri, kenapa dirimu inilah yang bermain sekarang, dan diri sementara bermain ini akan dipertanggungjawabkan tentang permainanmu, ya. Waktunya, umurmu, kemudian harta, itu akan ditanya nanti di hadapan Allah semua, ya, dalam kehidupan ini. Jadi enggak usah ikuti orang lain dalam ikut, tapi jatilah dirimu. Tapi walaupun belajar, karena kita bagian daripada orang lain, ya. Jadilah diri kita dengan posisi kita dan bermain sungguh-sungguh seperti apa yang dilakukan oleh Yamal, oleh Messi, oleh Mbappe, oleh Ronaldo, itu orang-orang hebat itu. Sehingga nanti ke depan insya Allah kita semua menjadi pemenang, ya, di hadapan Allah Subhanahu dan masuk surga di hadapan Allah. Demikian. Terima kasih.
1: Pertanyaannya ini dari saya sendiri. Kemarin waktu pertandingan itu Bapak nonton enggak?
0: Saya itu sebenarnya enggak hobi nonton bola. Karena saya terus terang, saya sebagai orang mama, saya sebagai orang miskin, tidak boleh saya menyia-nyiakan waktu saya untuk yang lain. Saya harus bekerja sebagai orang miskin untuk melakukan. Ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah semua ibadah. Tapi saya suka lihat anunya, pemainnya yang hebat. Maka saya bisa menganalisanya, kan? Nah, menganalogkannya. Jadi saya waktu orang berteriak-teriak itu, saya biasa kan sebagai pengurus masjid, tiga masjid saya pegang. Saya pergi ke masjid, pergi lihat, kontrolkan itu. Saya sebagai pemain sebagai pengurus masjid. Teman-teman bertiri-tiri main bola, mungkin sholat juga mungkin bermasalah. Tapi ingat, kita dalam bermain jangan lupa, ya, ada bola akhiratnya, sholat tepat waktu. Jadi saya bukan membenci bola, bukan pencinta bola, tapi suka melihat orang main bola yang sementara bermain itu, ya. Ya, walaupun tidak nonton sampai selesai, tapi saya dengar-dengar dan cerita orang, dan saya lihat sebentar selesai.
1: Baik. Oke, terima kasih Pak Dokter untuk perbincangannya, dan tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Islami sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Pak Dokter Adam MPD MSI atas ilmunya, kemudian juga pemikirannya, kemudian juga inspirasinya yang telah dibagikan kepada kita untuk pagi hari ini. Dari perbincangan ini, satu pelajaran berharga yang bisa kita jadikan pesan dalam kehidupan ini, kita tidak harus menjadi seperti orang lain, ya, yeah, Pak Dokter. Kemudian juga sebagaimana dalam sebuah tim sepak bola, setiap pemain itu memiliki posisi, tugas, kemudian juga tanggung jawab yang berbeda. Jadi tidak semuanya bisa menjadi pencetak gol. Tetapi setiap peran memiliki kontribusi yang nantinya itu menentukan hasil akhir dari pertandingan. Terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih.
1: Begitu pula dalam kehidupan kita, Pak Dokter, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan kepada kita rezeki kita, kesempatan kita, potensi kita, amanah kita berbeda-beda, tapi tugas kita yang pastinya tujuannya satu, gitu ya, bernilai ibadah.
0: Jangan lupa offer sama teman.
1: Offer sama teman. Baik, kita tutup kebersamaan kita ini dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa amin. Membimbing kita di setiap langkah, kemudian juga melapangkan rezeki kita, Pak Dokter, ya. Menjaga keluarga kita serta menjadikan hari ini hari Senin penuh dengan keberkahan. Dan juga manfaat. Akhirnya saya Umi Kalsum Jawas dan juga narasumber saya yang sangat luar biasa sekali pagi hari ini, Pak Dr. Adam, terima kasih sekali.
0: Terima kasih banyak.
1: Demikianlah Mutiara Pagi Islami untuk edisi hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Pemda bukan cuma Pemda tujuh undang-undang, tapi semua Pemda dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota Sulawesi Tengah mendukung dan merespon dan wajib menindaklanjuti. Jadi alhamdulillah kita salah satu upaya adalah Samsat Keliling.
2: Ini adalah salah satu juga mempermudah masyarakat dan mempermudah akses juga, dan yang lebih penting lagi adalah patuh terhadap pembayaran pajak-pajak yang ada di provinsi Sulawesi Tengah.
3: Ternyata di kawasan-kawasan yang kita anggap marginal itu justru terdapat plasma nutfah ternak domba ekor gemuk yang merupakan kebanggaan kita.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari Berita. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Tojo Undang-Undang mendukung program pemberian insentif pajak kendaraan bermotor. Keba Pustaka Budaya ajak pelajar kembali gemar membaca. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Tojo Unda-Unda mendukung insentif pajak kendaraan bermotor PKB, diantaranya pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100%. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi meluncurkan program insentif pajak kendaraan bermotor atau PKB yang berlaku mulai 3 Agustus hingga 5 September 2026. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100%, pengurangan pokok PKB hingga 50% untuk tunggakan sampai tahun pajak 2025, serta insentif bagi kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Menyikapi kebijakan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Isa Asar Latimumu mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban pajak kendaraannya. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah melalui bagi hasil pajak kendaraan bermotor.
2: Prinsipnya dengan program yang ada, Pemda, bukan cuma Pemda Tojo Una-Una, tapi semua Pemda, dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten Kota Sulawesi Tengah mendukung dan merespon dan wajib menindaklanjuti. Jadi alhamdulillah kita salah satu upaya adalah samsat keliling alias jemput bola ke beberapa titik di luar ibu kota, dalam hal ini Ampana dan Datu Lindo.
1: Bapenda menilai program insentif menjadi momentum bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajibannya. Di lain, masyarakat yang selama ini membayar pajak tepat waktu juga tetap mendapatkan apresiasi melalui kesempatan mengikuti undian umroh yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Jadi untuk kalau kami sampaikan tidak ada pembedaan karena yang taat juga ada bonus dalam hal ini insya Allah kalau memang rezekinya kalau dia Islam dia bisa umroh kalau dia Kristen mungkin arahnya ke Vatikan tujuannya.
1: Kepala Bapenda Kabupaten Tojo Una-Una berharap masyarakat tidak menunggu program serupa di masa mendatang dan menjadikan pembayaran pajak tepat waktu sebagai partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang hasilnya kembali dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Dinilai efektif dalam mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali mengeluarkan kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor periode Agustus-September 2026. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Redi Alabajido kepada RRI mengatakan, selain mendorong peningkatan pendapatan daerah, kebijakan ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang kesulitan dalam membayar pajak karena adanya tunggakan.
3: Supaya ke depan masyarakat itu tiap tahun harus mendidiklah. Jangan ditunggak-tunggak seperti itu. Jadi kan ini adalah salah satu juga mempermudah masyarakat dan mempermudah akses juga. Dan yang lebih penting lagi adalah patuh terhadap pembayaran pajak-pajak yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Dirinya berharap melalui kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor periode 3 Agustus sampai dengan 5 September 2026, masyarakat dapat membayar pajak kendaraannya dan ke depan tidak lagi melakukan tunggakan. Adapun insentif yang diberikan yakni pembebasan sanksi administratif 100%, pengurangan pokok PKB 50% dan bebas denda serta pengurangan pokok PKB mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menggulirkan program insentif pajak kendaraan bermotor dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program tersebut memberikan pembebasan denda hingga pengurangan pokok tunggakan pajak kendaraan sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lalu, seperti apa mekanisme program tersebut dan apa saja manfaat yang bisa diperoleh masyarakat? Kita akan ikuti petikan wawancara reporter RRI Palu, Iksan Setiadi, bersama dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Imran.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, saat ini saya sedang bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Andi Imran. Selamat pagi, Bapak. Baik Bapak, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kan saat ini baru saja meluncurkan program insentif pajak kendaraan bermotor. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat seperti apa program yang diberikan dan siapa saja yang dapat memanfaatkannya, Pak?
5: Oh iya, baik. Terima kasih sudah datang ke kantor saya. Memang apa yang sudah beredar di masyarakat itu betul adanya, bahwa sudah terbit keputusan gubernur tentang program insentif pajak kendaraan bermotor berupa penghapusan denda dan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Itu betul.
4: Nah, kemudian dari program insentif tersebut, apa saja bentuk keringanan yang diberikan kepada wajib pajak? Apakah hanya penghapusan denda atau juga ada pengurangan pokok tunggakan pajak, Pak?
5: Di dalam program ini, kita memberi insentif untuk pajak kendaraan bermotor berupa yang pertama pembebasan sanksi administrasi berupa penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100%. Itu 100% berarti tidak dikenakan denda. Nah, kedua, pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2025. Jadi 2025 ke bawah, 2025, 2024 sampai ke bawah. Itu. Dan yang ketiga, pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100% sama dengan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% bagi kendaraan yang akan mutasi masuk ke Sulawesi Tengah. Jadi kendaraan yang dari luar yang mau mutasi itu kita kasih insentif kepada mereka.
4: Baik, terakhir Bapak, apa harapan Bapenda Sulawesi Tengah dengan adanya program insentif ini, baik terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maupun terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, dan apa pesan Bapak kepada masyarakat agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya?
5: Berharap sih sebenarnya begini, masyarakat informasi ini bisa sampai ke semua masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, dari Donggala sampai Buol, Morowali, Morowali Utara. Berharap ini bisa tersosialisasi dengan baik sampai ke telinga masyarakat, sampai ke desa-desa, sampai ke kecamatan, sehingga betul-betul masyarakat ini bisa memanfaatkan kondisi ini, sehingga apa ya, PAD yang kita targetkan ini karena sudah tercatat dan sudah kita proyeksikan untuk bisa mencapai target yang sudah kami tetapkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Tingkatkan produktivitas pembudidaya ikan. Pemerintah Kota Palu salurkan bantuan sarana budidaya bioflok nila di sejumlah wilayah. Program hasil aspirasi lembaga legislatif diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
7: Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menyerahkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan nila sistem bioflok di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Kabobena pada Sabtu kemarin. Bantuan yang ditandai dengan pelepasan bibit ikan nila tersebut diserahkan kepada dua kelompok pembudidaya ikan, salah satunya Pokdokan Anutapura. Ia menjelaskan, bantuan ini merupakan kolaborasi bersama DPRD Kota Palu dan anggota DPR RI Muhyiddin M. Said melalui aspirasi dan pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Dirinya optimis dengan sasaran pasar yang sudah jelas, bantuan tersebut dapat memberikan dampak nyata kepada kelompok penerima manfaat. Untuk memastikan pemanfaatan bantuan optimal, Imelda menegaskan pendampingan dan pengawasan akan dilakukan secara berkala.
8: Pastilah ya, ada pendampingan dari pemerintah kota, apalagi ini khususnya di Dinas Pertanian, ya, Peternakan Perikanan, agar mereka selalu melihat dan mengontrol bagaimana kondisi bioflok-bioflok yang sudah diberikan oleh anggota-anggota DPR RI kepada pemerintah kota, ya, dari aspirasi mereka, ya, lewat anggota DPRD Kota Palu.
7: Sementara itu, Ketua Pokdokan Anutapura, Faisal, mengapresiasi bantuan yang diterima. Menurutnya, sistem bioflok lebih efektif dan efisien dalam mempercepat masa panen, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil budidaya. Sistem ini juga dinilai lebih unggul dan ramah lingkungan jika dibandingkan dengan metode kolam tanah konvensional.
9: Sehingga kami bisa menjaga, merawat, dan insya Allah bisa mengembangkan nanti kolam ini, karena kolam ini sangat baik strategis untuk pengembangan budidaya ikan, karena kolam tanah itu cukup lama panennya, karena kalau kolam bioflok ini cukup cepat masa panennya, terus kemudian ramah lingkungan.
7: Selain di Kota Palu, bantuan sarana budidaya ikan nila sistem bioflok ini juga disalurkan kepada 3 kelompok pembudidaya lainnya di Kabupaten Sigi dan Parigi Motong. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para peternak ikan guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
0: Kemah Pustaka Budaya Kota Palu tahun 2026 dinilai menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kegemaran membaca para pelajar. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
10: Maraknya penggunaan gawai di kalangan pelajar menjadi tantangan tersendiri dalam menumbuhkan minat baca. Demi menjawab tantangan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu kembali melaksanakan Kemah Pustaka Budaya yang melibatkan pelajar SMP dan MTS se-Kota Palu. Langkah itu menjadi upaya mengajak para pelajar kembali gemar membaca dan meningkatkan literasi. Pustakawan Ahli Budaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Endah Ramawati menjelaskan, perkembangan teknologi dan penggunaan gawai yang masif di kalangan pelajar perlu diimbangi dengan kegiatan literasi yang menarik. Menurutnya, Kemah Pustaka Budaya menjadi salah satu solusi untuk mengarahkan penggunaan gawai ke hal yang lebih positif. Dalam pelaksanaannya, para peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti lomba drama pendek, parade puisi, dan pojok literasi. Kegiatan tersebut dirancang untuk mengasah kemampuan membaca, menulis, sekaligus mengekspresikan ide melalui seni dan kreativitas.
11: Poin yang akan kita capai itu sebenarnya satu, itu diharapkan peningkatan kegemaran membaca di kalangan pelajar itu bisa semakin meningkat, karena dengan adanya era globalisasi sekarang ini, siswa itu lebih banyak bermain gadget, kurang mengadakan satu kegiatan yang bisa mengakomodir semuanya, mengakumulasi semua yang dipunyai, ya, bakat-bakat siswa itu yang diharapkan bisa mengalihkan dari dunia sosial media yang luar biasa, era globalisasi yang luar biasa itu bisa teralihkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Pada kegiatan ini kita berharap siswa itu bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget itu untuk berkegiatan.
10: Endah menambahkan seluruh rangkaian Kemah Pustaka Budaya tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga membangun interaksi sosial, kerjasama, dan kemampuan komunikasi antar pelajar. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat literasi lebih dekat dan menyenangkan bagi generasi muda. Melalui Kemah Pustaka Budaya 2026, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu berharap pelajar dapat mengurangi ketergantungan terhadap gawai dan kembali menjadikan membaca sebagai kebiasaan positif. Kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, literat, dan cakap memanfaatkan teknologi.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu berupaya mengatasi penurunan populasi ternak khas daerah, domba ekor gemuk, bekerjasama dengan stakeholder terkait. Berikut laporan Iketut Wira Data.
12: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan plasma nutpah domba ekor gemuk khas Palu yang kini mengalami penurunan populasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam upaya menjaga salah satu kekayaan genetik ternak lokal yang menjadi kebanggaan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, kepada RRI mengatakan, secara geografis, wilayah Kota Palu didominasi lahan marginal, yakni lahan dengan keterbatasan unsur hara, kondisi fisik dan kimia tanah, serta ketersediaan air yang terbatas. Meski demikian, kawasan tersebut justru menjadi habitat yang mampu mempertahankan keberadaan domba ekor gemuk yang memiliki karakteristik dan menjadi salah satu unggulan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia.
13: Ternyata di kawasan-kawasan yang kita anggap marginal itu justru terdapat plasma nutfah ternak di domba ekor gemuk yang merupakan kebanggaan kita, yang tadinya dikatakan bahwa kita tidak bisa beternak, bahwa di Kota Palu itu potensi peternakannya luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa sekarang itu terjadi penurunan populasi domba ekor gemuk di Kota Palu. Penurunan populasi ini akibat tingginya angka kematian, terutama pada domba-domba yang peranggang, yang dimana tidak punya ketahanan fisik lagi terhadap klimatologi Kota Palu akibat adanya introduksi merbas, artinya kawin silang dengan domba-domba dari luar.
12: Lukman menjelaskan, penurunan populasi domba ekor gemuk khas Palu diduga dipengaruhi oleh tingginya angka kematian, khususnya pada domba hasil persilangan dengan ras dari luar. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya berupaya melakukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak perguruan tinggi, untuk menjaga keberlanjutan plasma nutfah domba ekor gemuk sebagai kekayaan hayati khas Kota Palu.
0: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mendorong kolaborasi sebuah pihak dalam intervensi pencegahan stunting.
14: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu menyebut pemerintah daerah berkewajiban memastikan seluruh upaya intervensi lintas sektor dalam rangka pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa semuanya berjalan dengan baik sesuai target dan rencana kerja.
15: Strategi pencegahan stunting melibatkan berbagai institusi terkait serta swasta, masyarakat, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memastikan intervensi lintas sektor untuk pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara efektif.
14: Bupati Touna Ilham Lawidu berharap percepatan penanggulangan stunting yang difokuskan terhadap sasaran keluarga berisiko stunting dengan memaksimalkan peran kader yang ada di kecamatan, kelurahan, dan desa seperti kader pembangunan manusia, kader pendamping keluarga, serta kader PKK dan posyandu berjalan lancar. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Renovasi rumah tidak layak huni dan pembuatan lapangan sepak bola menjadi salah satu target Satgas TMMD ke-129 dalam mendukung percepatan pembangunan dari daerah ke pesisir.
16: Di tengah tingginya aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali, di Bungkus Selatan, tepatnya di Kepulauan Umbele, kesibukan juga terjadi. Namun bukan terkait dengan kegiatan pengolahan dan pertambangan, tetapi upaya percepatan pembangunan bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 yang dilaksanakan sejak pertengahan Juli lalu. Berbagai kegiatan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan semua pihak khususnya masyarakat. Kepala Desa Polewali Suparta Nurdin mengaku bersyukur dengan kehadiran TMMD ke-129 tahun 2026, di mana melalui program ini berbagai perubahan dan kemudahan akses bagi masyarakat semakin dirasakan.
17: Tim TNI datang, kolaborasinya dengan masyarakat itu sangat baik, sangat luar biasa, dan juga masyarakat sangat-sangat mendukung dengan program yang dilaksanakan saat ini. Masyarakat juga mengharapkan agar TNI ini mau mengajak mereka untuk berkolaborasi membangun Desa Polewali ini semakin baik lagi. Kalau untuk perjuangan masyarakat bersama TNI kemarin, saat perintisan itu memang sudah sangat luar biasa, Pak. Menempuh hutan, batu-batu yang tinggi, jurang-jurang. Pokoknya perjuangannya sangat luar biasa, Pak. Ditemani hujan sampai malam nanti jalannya.
16: Sementara itu pada kesempatan yang berbeda, rival warga Kepulauan Umbele yang juga atlet sepak bola mengaku bersyukur karena dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129, selain membuka akses jalan dan pembangunan jalan, juga dilakukan penyediaan lapangan sepak bola. Diakui selain keterbatasan sarana-prasarana umum, tidak adanya fasilitas olahraga juga menjadi tantangan bagi masyarakat Kepulauan Umbele untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Namun dengan kehadiran TMMD ke-129, ke depan masyarakat, khususnya anak muda, bisa menghabiskan waktunya untuk berlatih sepak bola.
18: Tidak adanya lapangan di Umbele itu menjadi kendala bagi saya sebagai pemain bola bersama teman-teman saya, kendala untuk mengasah skill untuk di sepak bola. Salah satunya itu kita harus pergi latihan di lapangan yang memenuhi standar itu. Dari sini menyeberang ke pulau sebelah itu sekitar 45 menit sampai 1 jam baru sampai di pulau sebelah yang memiliki lapangan yang standar nasional.
16: Di tengah besarnya tantangan yang dihadapi dalam memenuhi target yang telah ditentukan, semangat gotong royong masyarakat menjadi pemicu rasa optimisme Satgas TBMD dalam mengejar program kerja yang ada. Dandim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirait mengaku susahnya akses dalam membawa material menjadi tantangan terbesar pihaknya. Namun hal ini dapat dilalui dengan semangat kebersamaan dengan masyarakat. Sehingga dirinya optimis seluruh target pekerjaan dapat selesai sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Royco Pruntukahu dan editor pelaksana Iketut Wiranata. Saya Wikalsum Jawa mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
3: RRI Ampang FM
2: 93 MHz.
4: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan
2: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti program acara komentar dan opini Anda.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buta orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu selengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang kain ini, ungu, lingkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jempol kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang kain ini, ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masa 1 RA Ripal 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.

0: Komentar dan opini Anda pada sesi Palu Menyapa di pagi hari ini mengangkat topik pembebasan denda pajak, solusi PAD atau manjakan penunggak nih ya, karena kayaknya sudah beberapa kali diberikan kemudahan seperti ini. Ada positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya mungkin karena membuat manja ya, tapi kalau sisi positifnya adalah masyarakat bisa terbantu, apalagi untuk mengurangi yang namanya pembayaran denda yang nilainya itu tidak sedikit, banyak. Nah, untuk itu kami mengharapkan atensi dari Anda pendengar Pro 1 untuk memberikan tanggapan dan juga opini di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Oke, pajak kendaraan bermotor ini kan menjadi salah satu sumber penting dalam menopang pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, melalui penerimaan pajak, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk membiayai berbagai program pembangunan, kemudian pelayanan publik, sampai dengan peningkatan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun persoalannya pendengar, tunggakan pajak kendaraan ini ya, kendaraan bermotor ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya tepat waktu. Nah, jadi karena bisa dipengaruhi beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi ataupun juga faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah atau masih berbagai alasan administratif lainnya. Nah, sebagai upaya peningkatan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah, pemerintah menghadirkan kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Nah, kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi kewajibannya tanpa harus ada drama bayar denda akibat keterlambatan pembayaran. Dan di satu sisi kebijakan penghapusan atau pembebasan denda pajak ini dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk menarik wajib pajak yang menunggak dan memperluas basis penerimaan serta peningkatan yang namanya PAD seperti itu. Dan pendengar Pro 1, di sisi lain juga kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini taat membayar pajak tepat waktu ya. Ada kekhawatiran ini ya, ada kekhawatiran bahwa program penghapusan denda ini justru bisa membentuk persepsi bahwa menunda pembayaran pajak akan selalu mendapatkan keringanan di kemudian hari, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat. Ya udah, tunggu aja, nanti juga akan ada penghapusan kok. Jadi gimana nih kalau yang sudah bertahun-tahun belum membayar pajak, mau nunggu program-program seperti ini dan udah hafal tuh momen-momennya di momen hari-hari khusus gitu ya, atau perayaan khusus misalnya 17 Agustus, kemudian juga hari ulang tahun daerah misalnya, kan udah ketahuan gitu ya. Jadi selain aspek pendapatan daerah, kebijakan ini juga memiliki dimensi ekonomi. Jadi pembebasan denda ini bisa menjadi bentuk stimulus yang membantu meringankan beban masyarakat. Pertanyaannya, apakah benar mampu menyelesaikan persoalan tunggakan pajak atau hanya menjadi solusi sementara? Apakah langkah ini menjadi strategi tepat dalam optimalisasi PAD atau justru beresiko memanjakan para penunggak pajak? Gimana ini ya pendapat Anda? Pak Sugiono, selamat pagi, silakan.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum,
0: Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Iya, sehat-sehat, Mi.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Pasti udah ngopi ini.
0: Alhamdulillah, dopa.
1: Oh, Pak Arang. Oh, Pak Arang. Nih,
0: aku baru ngopi. Aduh, Pak Arang. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Komio sudah bayar pajak atau belum ini? Pajak kendaraan maksudnya.
1: Kalau saya ini kasihin pembayaran pajak yang paling baik saya ini.
0: Ah, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Tidak ada yang menunggak mau.
0: Jadi berimba pendapatnya Komio ini, pembebasan denda pajak ini solusi PAD atau memanjakan penunggak pajak ini, berimba?
1: Jadi begini, kalau menurut pandangan saya ya, Mbak Umi ya, artinya Memang seperti Mbak Umi bilang tadi, ada hal positif dan negatif yang kita dapat. Seperti yang Mbak Umi sampaikan tadi ya, artinya manja, dan juga apa meringankan masyarakat ya, gitu ya. Tapi kalau menurut pengamatan saya begini Mbak Umi, terlepas dulu kita dari apa namanya, denda itu ya, artinya positif dan negatifnya. Kalau menurut pengamatan saya, masyarakat tidak bayar pajak ini ada dua hal ya yang mempengaruhi. Pertama, ketidakmampuannya sendiri ya, ketidakmampuannya sendiri dalam membayar pajak. Ketidakmampuan dalam arti begini Mbak Umi, bukan dia tidak mau bayar toh, tetapi kalau dia mengatur keuangannya itu mungkin itu tidak jadi skala prioritas. Nah, skala prioritas satu mungkin perut dulu. Ya kan, skala prioritas satu. Kemudian skala prioritas dua apa semua. Jadi mungkin pajak kendaraan ini masuk skala prioritas berapa gitu. Nah, karena kata apa ya, keterbatasan ekonomi tadi itu maksud saya ya. Itu pertama menurut pandangan saya. Kemudian yang kedua ini adalah belum adanya kesadaran. Nah, itu mulai kesadaran. Sebenarnya dia mampu, bisa dia mau bayar. Cuma karena mungkin tingkat kesadaran saja yang belum sampai ke sana ya Mbak Umi ya. Nah, itu kalau menurut saya sih. Nah, tapi kalau di sisi pemerintah, sebenarnya tanpa denda pun kan nilai pajak itu kan sudah ada begitu Mbak Umi. Sudah jelas kan? Artinya target penerimaan pajak dari kendaraan bermotor tahun ini misalkan sekian miliar gitu kan, tanpa denda ya, di luar denda artinya sudah jelas sekian targetnya. Nah, sebenarnya tanpa denda pun kan target itu sudah kelihatan begitu kan. Nah, jadi kalaupun dengan denda itu kan istilahnya tinggal tambahan saja kan, tambahan dari target yang ada gitu kan. Jadi kalau saya sih sebenarnya bagus juga dikasih seperti ini. Jadi masyarakat itu juga tidak terbantu masyarakat. Begini Mbak Umi, karena dia mau bayar pajak, disubayangkan lagi, denda lagi saya. Ya Allah, sedangkan pokoknya saya mau bayar nanda, saya mau ditambah baik denda. Akhirnya masyarakat tadi yang mau menyelesaikan pembayaran pajaknya itu, karena dia berpikir dan terbebani dengan dendanya, jadi urung niatnya. Akhirnya, yang seperti saya sampaikan tadi, skala prioritas keberapa dia akhirnya mundur, jadi tambah jauh skala prioritas itu. Nomor apa ya? Tiro bayarin, masih ada yang muni denda. Nah, begitu kan? Ya, mungkin sebagian masyarakat yang begitu ya. Nah, ini menurut pengamatan saya Mbak Umi ya. Okay. Nah, jadi kalau pemerintah memberikan solusi seperti itu, saya berpikir positif lah. Bisa membantu keringanan untuk masyarakat. Karena kita tahu sendiri, sekarang kondisi masyarakat ini kan lagi susah semua Mbak Umi. Lagi berat sekarang kondisi masyarakat jadi pemerintah harus mengerti. Malah kalau saya sih, kita bisa bercermin ke negara lain yang memberikan pajak ke masyarakatnya itu begitu ringan, begitu Mbak Umi, begitu ringan. Dan bahkan ada yang negara bantu masyarakat, itu yang dia sejahterakan masyarakatnya. Jangan kasih masyarakat di apa kurang diperas, kata kasarnya kurang diperas ya. Kemana dasar sudah masyarakat sekarang ini Mbak Umi? Iya, indikatornya kan bisa dilihat, tingkat kriminalitas kan makin meningkat apa itu indikator semua itu Mbak Umi. Indikator dari bahwa masyarakat itu lagi susah. Bagus, saya positif Mbak Umi diberikan supaya apa masyarakat terbantulah itu. Terima kasih Mbak Umi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai masyarakat yang patuh akan kewajibannya membayar pajak, Pak Sugiono termasuk yang sangat disiplin dan bahkan beliau melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Luar biasa, bisa menjadi contoh. Masukannya ya, tentunya ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi pertimbangan ya. Selanjutnya penelpon kita berikutnya di 455 dan juga di 0811-456-03-908 ya. Oke, saya coba dulu untuk ke penelpon dari Pak Amir ya. Oke, Pak Amir yang pagi hari ini mencoba untuk bergabung. Ya, jika terkendala di 0811, Pak Amir boleh untuk ke 455-442 atau di 0811-456-03-908 ya. Oke. Baik, topik untuk Anda yang baru saja bergabung, pembebasan denda pajak, solusi PAD atau manjakan penunggak ya. Oke, selamat pagi Pak Amir, warga Biromaru. Halo, sudah bayar pajak komi oleh.
2: Ya sudah lah.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah jelas.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah terlambat.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi begini Mbak Umi, selalu kalau kasus ini, pajak ini selalu seperti ini, gencar sekali. Tapi penggunaannya tidak pernah signifikan diserangkan oleh pemerintah bahwa pajaknya Mbak Umi nanti ini untuk menutup lubang-lubang jalan itu kalau pajak kendaraan ya. Tidak pernah ada. Yang pernah kita, barangkali saya salah baca yang pernah kita dengar itu bahwa ada apa kepada pejabat-pejabat itu yang hasil pajak dikumpulkan itu ada apa seperti apa bagiannya tertentu untuk gubernur, untuk bupati, untuk apa, benar atau tidak itu perlu kita penjelasan bahwa pajak ini dikumpul untuk ini. Harus ada transparansi. Kita kan tidak pernah dengar itu bahwa yang terkumpul sekian triliun dipergunakan untuk ini, untuk itu, ya apa istilahnya itu, fee apakah untuk gubernur sekian miliar, apa semua benar atau tidak itu. Nah ini kan perlu pertanyaan bersama, apakah setiap pengumpulan pajak ini untuk pemerintah yang harus dapat bagian lagi setelah gaji yang ditetapkan. Ini kan pertanyaan mendasar. Kalau bilang memanjakan, saya kira tidak juga begitu. Karena masyarakat ini, adakah penelitian bahwa masyarakat ini sudah sejahtera 81 tahun merdeka ini? Kalau sudah sejahtera benar-benaran, orang-orang kaya itu tidak pantas dia menunggak, itu yang perlu kita pertanyakan. Kalau rakyat kecil, ya bahkan kalau bisa, ada satu anggota DPR RI itu menyampaikan usulannya bahwa kalau bisa pajak kendaraan ini satu kali bayar saja. Nah kalau itu satu kali bayar saja, saya kira masyarakat mudah menikmati kemerdekaannya. Ini terus-terus kita tidak pernah memiliki ini barang, padahal kita punya duit sendiri beli dari dealer, tiap tahun juga nyicil pajak. Kan ini perlu perbaikan di republik ini Mbak Umi. Seolah-olah pajak ini seperti apa ya? Apakah pajak ini kalau masyarakat tidak bayar pajak, gubernur, bupati, pegawai itu tidak makan? Tidak terima gaji? Pertanyaan kita, kemana ini dana ini? Diapakan sebenarnya? Saya pernah membaca itu terpintas benar atau tidak bahwa ada bagian-bagian tertentu ke para penyelenggara negara ini. Bayangkan itu bar, sudah punya ini, masih lagi tunggu dari rakyat. Ini kan upaya semua untuk menggenjot pendapatan mereka. Bukan ya kalau pembangunannya, perbaikan jalan. Ada satu gubernur di Jawa sana. Dia bilang, begitu diteliti, dia tanya dia punya bagian apa itu. Berapa per tahun? Sekian ratus, sekian puluh triliun. Kalau begitu, khusus pajak kendaraan ini sih dia bilang, cukup satu tahun saja sudah bayar semua jalan ini. Nah kenapa sampai lima tahun belum bayar? Diapakan ini? Ini perlu pemerintah membuka bahwa pajak ini seperti ini, rugi kami kalau tidak bayar. Ini kan kalau tidak bayar pajak kita, mereka merasa rugi karena honornya bagian-bagian tertentu berapa persen itu mungkin diperkecil. Ini yang tidak perlu, tidak ada transparansinya. Seolah-olah kita ini punya kewajiban betul bahwa seolah-olah ada pelanggaran pidana kalau kita tidak bayar pajak. Padahal ini perlu dipikirkan, milik negara ini, apa, pemilik negara ini adalah rakyat. 82% menurut informasi itu membiayai pembangunan negara ini, termasuk gaji-gaji apa semua itu dari sumber pajak. Nah yang non pajak ini mana? Coba kalau ini tadi, itu harus dikejar sampai ke ujung mana saja para pengusaha-pengusaha tambang atau apa ini. Padahal kalau itu semua dimanfaatkan dengan benar, hasil bumi kita ini, tanah air kita ini, bisa pendapatannya 20 ribu per kakak itu, 20 juta atau berapa menurut penelitian. Dilakukan yang kaya makin kaya, pejabat-pejabat kita masih kaya, tidak dilarang kaya kok. Tapi jayalah, tanda petik, memeras rakyat ini, pemilik negara ini sendiri. Bahkan dagangannya ditutup, bahkan apanya dibubarkan, bahkan apanya kejadian.

0: Undang-undang perampasan aset tidak mau dia bikin. Undang-undang yang lain bisa dia bikin. Bahkan ada undang-undang mau diatur. Dari kementerian apa itu? Aduh, saya sudah bingung ini Mbak Umi Negara yang 81 tahun merdeka. Jadi, saya bukan setuju tidak setuju. Tapi jangan menyalahkan masyarakat kalau ada masyarakat merasakan belum merdeka. Ada juga masyarakat merasa masih terjajah oleh bangsanya sendiri, bahkan terjajah oleh pemerintahnya sendiri. Jangan salahkan itu, karena ini fakta, nyata ini barang. Ini kan tidak perlu kita menyalahkan. Kalau dia merasa tidak merdeka, mungkin tante orang yang kaya itu, oh kamu sudah kita merdeka, kamu yang merdeka. Nah ini kan bahkan ada orang berpendapat Indonesia ini gelap. Dia bilang kalau matamu yang gelap barangkali, kalau merasa gelap keluar dari Indonesia ini. Ini semua kan pernyataan-pernyataan menyakit. Masyarakat.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Amir yang sudah bergabung dan juga memberikan tanggapannya pagi hari ini. Selain Pak Amir, tentunya juga kami berharap ada komentar dan tanggapan lainnya dari pendengar kita yang mungkin juga mau menambahkan ya dari komentar-komentar yang sudah ada sebelumnya. Oke, kami masih nantikan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908.
2: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
3: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
4: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
5: Usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
2: Kopi Anda.
6: Kopi Anda.
2: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Basatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
3: Dalam proses 2 hari direpetisi ulang positif.
4: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
5: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: ide baru.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Kita lanjutkan kembali untuk opini dan juga tanggapan pendengar. Pagi hari ini topiknya pembebasan denda pajak. Solusi PAD atau manjakan penunggak sih? Halo.
4: Halo. Halo.
3: Iya, selamat pagi Pak Muhlis.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Umi.
3: Iya, waalaikumsalam. Silahkan.
4: Kalau ini kan ada pajak kendaraan bermotor. Kalau ini tentunya barangkali merupakan sumber pendapatan yang paling besar juga di samping PBB. Tapi kan kita dengan pajak tambang, pajak pengelolaan eksploitasi sumber daya alam. Tapi kita kan pajak kendaraan bermotor. Ada dua saya tanya ini Mbak Umi. Pertama, ada namanya pajak progresif buat kendaraan. Itu apakah tidak ada dispensasi juga buat pajak progresif? Kedua, yang saya tanyakan ini Mbak Umi,

0: Di kendaraan itu ada dua, Mbak Umi. Ada kendaraan yang dengan skala usia ekonomis dan ada usia teknis. Ini apakah sama pajak buat usia ekonomis dengan usia teknis? Ada yang saya sampaikan, saya mau di desa, Mbak Umi. Saya merasa bagaimana ya, yang dimakan hari ini tidak ada, dicari hari ini, bagaimana pula dia bisa menyisihkan pajak? Itu rasa sih melihat itu. Makanya kalau mau di, mungkin mau disampel, ini desa lah yang paling banyak nunggak pajak itu. Kenapa? Karena kondisi perekonomian masyarakat itu memprihatinkan sekali. Saya kira ini juga barangkali apakah bisa alokasi pajak itu, bagaimana peruntukan buat desa, buat kota. Nah ini saya kira itu miris buat kita. Mungkin akan lihat, kita akan lihat banyak orang bangkang tidak bayar pajak, apalagi pada desa-desa. Nah, sehingga saya katakan tadi, ada usia ekonomis, usia teknis perlu dipertimbangkan juga. Kalau bisa yang usia teknis itu dibebaskan saja dia, karena sudah bagaimana motor yang sudah 15 tahun, 20 tahun masih juga pajaknya sama dengan motor baru. Saya kira ini barangkali pertanyaan saya. Mudah-mudahan pajak itu bisa dimanfaatkan sebagaimana harusnya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhlis di Tatura. Pak Muhlis sepertinya mengalami kendala ya untuk menghubungi 0811. Biasanya beliau menggunakan nomor tersebut. Oke, silahkan di 455-442. Kami masih memberikan ruang publik kepada Anda yang ingin memberikan tanggapan dan juga opininya pagi hari ini. Topik kita adalah pembebasan denda pajak. Ini solusi PAD atau memanjakan penunggaknya? Ya, silahkan sampaikan di 0811-456-03908 ya. Kami memberikan waktu dan juga tentunya kesempatan kepada Anda yang ingin memberikan tanggapan. Silahkan sekali lagi di 0811-456-03908. Kita boleh jeda sedikit ya, biar hari Seninnya lebih berwarna dan juga tidak ada yang namanya kata stres. Karena di hari Senin itu, wah, luar biasa hektiknya.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang yang ini, ungu, lingkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.

0: Baik, kita menerima respon pendengar lainnya di pagi hari ini. Ada Pak Dr. Rosang Aji. Silakan Pak Dokter.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nur Sang Haji.
1: Selamat pagi.
0: Okay.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Ya, saya kira topik yang sangat penting ya, menarik, urgent dan up to date. Saya mendengar semua penjelasan sebelumnya, tanggapan akhirnya Pak siapa tadi, Pak Muhlis atau siapa tadi ya, dengan Pak Amir saya ikuti. Ya. Saya kira masukan-masukan yang sangat bagus ya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh pemerintah keringanan itu juga menurut saya hal-hal yang juga positif ya. Semua kebijakan itu punya konsekuensi. Betul bahwa kekhawatiran tentang pembajakan, tapi juga di sisi lain juga baik bagi orang, karena tidak semua orang tidak bayar pajak itu karena mereka sengaja, boleh jadi karena mereka memang tidak punya uang. Jadi semua kebijakan itu akan menyentuh masing-masing segmen dari setiap masyarakat. Poin yang terbesar betul seperti yang disampaikan oleh Pak Amir itu. Jadi pemerintah itu harus tampil menjadi elemen yang dipercaya. Kalau masyarakat itu percaya kepada pemerintah, maka apa yang dilakukan ini itu akan dijalankan secara ikhlas oleh seluruh masyarakat. Dimanapun pemerintah yang baik itu akan mendapat supporting yang kuat, begitu ya. Ada sesuatu yang saya pernah tulis itu namanya civil disobedience. Itu satu peristiwa di mana masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada apapun yang diucapkan atau yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu bahaya itu. Kalau itu dia terjadi, maka sesungguhnya kita sudah tidak punya negara. Dan saya sangat mengkhawatirkan lama-lama kita mengarah ke situ gitu. Jadi kalau orang membayar pajak dan orang tahu bahwa pajak yang dibayar itu nanti juga akan dicuri orang, maka menjadi sia-sia tuh apa yang dilakukan gitu. Halo, sepertinya putus. Tidak.
0: Oke, bagus.
1: Ya. Jadi ya berikut. Saya pernah punya pengalaman gitu ya di satu negara tempat saya sekolah berkaitan dengan pajak ini.
0: Oke.
1: Gitu ya. Yang pertama, pada waktu saya beli televisi, itu di toko itu langsung menerima 3 nota. Jadi nota yang satu untuk saya, nota yang satu untuk toko, nota yang satu untuk pajak. Jadi satu tahun kemudian datang informasi dari pajaknya itu bahwa sudah saatnya Anda membayar pajak, gitu ya. Saya tidak bayar karena saya orang Indonesia. Maksud saya bukan berarti orang Indonesia tidak patuh pajak. Kita biasanya lalai. Lalu datang surat yang berikut, Anda sudah harus membayar pajak. Saya juga tidak bayar. Tiba-tiba datang surat yang ketiga, Anda tidak membayar pajak sampai pada batas ini, maka Anda dihadapkan di pengadilan. Nah, jadi begitu tahapan-tahapannya luar untuk membangunkan. Tapi uang pajak itu dipakai oleh negara itu untuk kesejahteraan masyarakat dengan sangat luar biasa. Bayangkan saya orang Indonesia tinggal di negara itu, diberikan KTP, namanya KTP sementara, tapi saya berhak untuk mendapatkan tunjangan apartemen. Padahal saya bukan warga negaranya mereka. Sesampai sebut.
0: Tapi bayar pajak.
1: Ya, saya bayar pajak dari apa yang saya anu tuh, misalnya saya punya beasiswa juga, ada kena juga, saya punya apa namanya apartemen tinggal juga ada pajaknya dan sebagainya, atau saya membeli barang selama kita tinggal di sana. Tapi satu hal yang terakhir, ketika pulang ke Indonesia, di bandara kalau kita beli barang-barang elektronik, pajak kita itu dikembalikan. Jadi begitu tertib dan begitu apa namanya transparan seperti yang dituntut oleh Pak Amir tadi itu. Dan waduh, menurut saya negara yang sehat itu adalah negara yang punya aparatur yang amanah, begitu ya. Jadi poin besarnya kita adalah mari kita menjadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang amanah, supaya tidak susah-susah lagi itu merangsang orang untuk membayar pajak, karena orang sadar untuk itu. Terakhir sekali, saya diceritakan orang di satu negara bahwa karena rakyatnya bayar tak patuh bayar pajak, maka mereka berhak untuk protes kepada pemerintah. Jadi begini, ketika dia jalan di jalan raya, kemudian dia lihat jalan yang berlubang, dia marah kepada pemerintah. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan jalan ini padahal saya sudah bayar pajak? Nah, nanti kebalikan dengan kita. Kenapa pemerintah tidak urus ini jalan ini bocor, apa namanya, lubang kiri kanan? Ketika ditanya, kami sudah bayar pajak, dia bilang tidak. Ah, jadi jadi itu warga negara yang hebat itu bertemu antara hak dan
0: kewajiban.
1: Oke. Saya kira saya tutup, mudah-mudahan negeri ini menjadi lebih baik ya.
0: Amin. Okay. Amin. Terima kasih untuk Pak Darsang Haji yang sudah memberikan tanggapannya pagi hari ini, dan nanti kita juga akan mendengarkan tanggapan dari narasumber kita di sesi Palu menyapa usai Warta Berita. Kami cukupkan sampai di sini sesi komentar dan opini.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
4: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sementara kami akan melakukan perbaikan pada bagian pemancar RRI. Dan untuk sementara, bagi Anda yang ingin mengikuti informasi melalui warta berita, kami arahkan untuk mendengarkan pada frekuensi 92,4 untuk mengikuti rangkaian informasi bersama dengan Pro 3. Terima kasih.

0: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
1: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
2: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal.